0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

kasih masih di seluruh hiburan dan informasi 93,4 Sara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Dita pastinya ya di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 pagi nanti. Masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitamas, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, setelah tadi kita dengerin beberapa lagu requestan dari sahabat Stara ya, kita mau lanjut nih sapa-sapa sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp. Oke, ada dari Pak Suripto Ito yang mengirimkan voice note ya, yang katanya mau kirim salam nih buat sahabat Stara aja katanya ya, semuanya mungkin ya Pak Suripto ya, dan lagunya ngikut aja.

0: Mama Putri Pak Jamal Bacemplon Bapak Yurunta Mama Bandung Pak Daryono buat Badita Matugas dan terima kasih.
1: Oke, itu tadi voice note dari Pak Suripto itu ya, sahabat Stara. Oke, kita lanjut mau sapa-sapa ada dari Bang Zaitun nih. Assalamualaikum Mbak Deta, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga nih Bang Zaitun. Dari Bang Zaitun Pangalusan Merebet Purbalingga nih, minta lagunya Bila Cinta Mulai Bersemi dari Nika Ardila. Oke, salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Sumadi Kasih, Pak Sopir, Braling Saputra, Mbak Zidan, Mbak Tini, Mbak Titin, Mbak Eka, Mama Syifa, dan semua sahabat Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Semoga Stara Banjarnegara selalu jaya di udara, amin ya rabbal alamin. Dan buat Mbak Rita, selamat menjalani tugas sampai selesai, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti dicarikan dan digelayerkan ya lagunya. Disusul oleh Braling Saputra nih di Kartanegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu nyanyian rindu dari Ebit GAD katanya. Oke, salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Sumadi Kasih, Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Aisyah, dan Mama Pelangi. Terima kasih Mbak Dita cantik, selamat bertugas, terima kasih kembali. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut nih, sahabat-sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Dita mau angkat telepon dulu, ada dari Mbak Titin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habu top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh sahabat ada yang lagi ngetok tetap para kotor.
1: Oh, kita markotop. Selamat pagi Mbak Titin.
2: Pagi juga, gimana kabarnya Mbak Tita?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ya tahu gak, kan aku kangen.
1: Oh iya, kangen ini udah beberapa hari kayaknya ya gak?
2: Iya kan, aku kemarin pagi udah mau telepon gak diangkat.
1: Oh, gak diangkat kemarin pagi. Kemarin nah, kayaknya ya. Dita siang deh.
2: Yang sama Mbak Uni.
1: Oh, sama Mbak Uni, iya. Oke, gak apa-apa, ini mau request lagu ya, apa nih Mbak Titin?
2: Request lagunya Kangen.
1: Kangen, oke, dari siapa nih penyanyinya?
2: Kangen, kangen, kangen, aku kangen padamu.
1: Oke. Ini kira-kira kangen sama siapa ya?
2: Bisa gak?
1: Bisa, insya Allah nanti dicarikan ya.
2: Iya, pokoknya okay. Satu dulu. Salam buat Mas Mati, Mas Mati Kasih, Abineon, Mas Uti, Pak Kasmuri, Kasri, Pak Taryono, Pak Saka, Mas Heri, Mas Herman, Mas Etno, Mas Petran. Terus buat Pak Taryono di Wonosobo, Mas Parto sama Mbak Ihe di Setimah Langkabumen, Mama Putri, okay. Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kulubung, Mami Kusum, Mami Neon, Danggeri. Terus, siapa ya, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Rumpa, Nemok Tini, Bunda Hanum, juga salam buat Mama Santilan. Terus siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya deh.
1: Oke, buat semuanya aja ya.
2: Oh iya, salam buat Mama Tegar di Banjarpasar, Mulus Pesantren sama Mbak Isma. Ya udah, kayak gitu aja semuanya. Selamat pagi sobat Banjar yang selalu di hati.
1: Oke, yang selalu
2: semoga
1: di hati.
2: Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya di hari Jumat yang penuh berkah. Doa yang sama buat Mbak Deta cantik lagi bertugas, jangan lupa full senyum.
1: Iya.
2: Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
1: Amin.
2: Suka menabung, ya sehat dompetnya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Tunggu lagunya, makasih. Okay, assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ada dari Mbak Titin yang sudah bergabung via telepon ya. Semoga doa baiknya kembali juga kepada Mbak Titin nih. Deras, namun kau tetap tak. Oke, lanjut ya, ada dari Anwi nih. Anwi di mana ya kira-kira? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari bakul beras di Pager Pelah nih. Oke, salamnya buat semua pejuang keluarga katanya. Semoga diberi kesehatan. Request lagunya judulnya Ayah. Bertahan. Oke, siap, nanti dicarikan dan diputarkan lagunya. Oke, satu lagi ada dari Bang Toyib atau Kang Toyib nih ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Mbak Deta, ini dari Kang Toyib nongol lagi nih katanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih Mas Rizal dan Ibu Rendan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Oke sahabat Stara, waktunya sudah menunjukkan pukul 7 lebih 54 menit nih. Ini tandanya acaranya Tembang Kenangan sudah mau selesai ya sahabat Stara. Tapi jangan sedih karena abis ini bakal ada acaranya Dangdut Pasar Senggol ya. Buat teman-teman aktivitas sahabat Stara di rumah nih. Karena tadi kita sudah mengenang masa-masa lalu ya di acaranya Tembang Kenangan. Habis ini kita bakal ditemenin acara dangdut biar aktivitas sahabat Stara tambah semangat nih. Oke, apapun aktivitasnya ya ditemenin dangdut Pasar Senggol di Stara Banjarnegara. Pastinya bikin kita goyang dan selalu tambah semangat. Oke, terima kasih buat sahabat Stara yang sudah menemani Deta di acaranya Tembang Kenangan dari pukul 6 sampai pukul 8 pagi. Terima kasih juga yang sudah mau bergabung kirim-kirim salam dan request lagu lewat WA maupun via telepon ya sahabat Stara. Deta juga selalu memohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan, kata-katanya mungkin apa ya, gak jelas, ngomongnya belibet. Ataupun bercandanya berlebihan, Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin dari Deta cukup sekian. Dan abis ini buat penutup acara Tembang Kenangan bakal ada lagu requestannya dari siapa tadi ya? Jalan ini. Oke, requestan dari Anwi, katanya titip rindu buat ayah nih judulnya ya. Oke, mungkin dari Deta cukup sekian. Sampai berjumpa lagi di acara-acara dan hari-hari selanjutnya ya sahabat Stara. Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: selalu di hati.
1: Dapet.
2: Dalam.
1: Kowe wani ra terusne pantunku?
2: Wani ndang, opo?
1: Ayo. Beli buah, nice kopi.
2: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
1: Alah, iso ya dasar boyo iki.
3: Gitu, bener lho.
1: Boyo iki.
3: Wis nyanyi ya.
2: Boyo. Dan, jangan kok ragu.
1: Ya, nyanyi yo. Musik

0: Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas.

0: Semua orang juga tahu kali Mas, Abu Top mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap, Bro.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki, mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
1: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karang Moncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Isi dulu.
1: Bentar ya, saya isi dulu sama nyonya.
0: Isi
1: ya.
0: Dulu.
1: Devida, aku udah dulu ya sama Mbak Sita. Gak apa-apa ya. Ikum sih. Ikum. Itu kan apa?

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, nggih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Seratus empat koma dua Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Kandani ngene juga, ya.
4: Maning-maning, apa? Maning-maning.

Mar Merah, kue mandan sing titen, apa? Mandan sing hati-hati. Nek kira-kira pancen arep nunggak kok ada anak yang pengen ngenduk, apa? Kau pengen ngenduk, mendingan ngenduk di shit. Tapa di shit.

apa nyu arep ngendhog dhisik apa ora ya, nyu arep ngendhog dhisik apa ora ya. Iki kayong prat bae iki kenal pote nyu. Tapi wong anu mangsane wis maribe punjul, punjul wis pirang jam bae. Dadi akhire kaki dalir nekat mangkat marketing. Oh my kajime menghadiri acara kebungan.

Tidim mangsa nang gedhone kaki kayi me kayak ya. Wong anane jenenge kepungan, ana ingkung, ana jangan me, ana gorengan urang. Ana jangan kacang, kluban apa barang ya anu ana kabeh nang kaki dalir pangani kabeh. Palingane kang apa kang ora sadar. Anu nang omah wis saking kebelete, barang gutulung ana di sini maning wetenge kowe ya palingane. Si mone nang omah kur prat tok kalingane barang nang acara kepungan kowe mau brojol niku kang. Rong wae kowe ya dagine ana jengkole. Ana jangan mine, ana ingkunge dadi siji metutuk jembluk nang jero sarung. Jangan-jangan kaki dalir, jangan-jangan yang pengen orang kaya kue. Tapi yang tidak lalu kaya ini, yang dindongan ini suwe banget orang rampung-rampung. Armari kamar mandi kaya orang kepenak. Dan akhirnya yang gue mikir memutuskan untuk roll. Untuk bul.

0: siap emang ini dengannya karinya jauh cuek emang kasih ini tulis dengannya ya aduh misalnya kepletisan kayaknya suka pletisan kayak malah aja aku aduh serak pekir
1: yang ngono armeh jelik kupingnya yang ngono pada tular pada aku yang ngono orang rusan cinting ngelega lagi bodoh-bodoh asalnya kayu merindungan ini sepe banget
0: kokohan lu kebab beko ketegari selamat tamu robana kita berdua kasana pemilah erotis kasana makin yang ngejaban lah cuma kan orang berdua bilingi setiap sama ya si bun wassalamualaikum wassalamualaikum wassalamualaikum wassalamualaikum wassalamualaikum wassalamualaikum wassalamualaikum tanggung nih ya
1: aduh ge tapi kira menyak orang dadi kira menyak ini ge kira menyak sekarang kene jangan bilang dadi watanan nunggu yang bilang ge ya asa menyak kenapa tingkol langsung tukang sarung kabe sih sih kulingan ini nunggu ge
2: temenan ge studur ya barang tos ngebom ngebomnya metune rakur nuklir tok tapi karena kuningannya barang kayak kaki dandir ya gari bingung gilar metu kepriwin jajal mau dar penyat kepriwin jajal mau kasih menyat kayak gue sih menyat langsung anggero sarung pating krutul pating cepat akhirnya keputusannya kaki dandir kayaknya memutuskan untuk bertahan nah sampai wong-wongnya pada bubar sampai wong-wongnya pada pamitan nah barang wis pada bubar pada pamitan ternyata gare sing di rumah ge ya sing di rumah orang menyat-menyat ge kaki kajime orang menyat-menyat ge ya pakai dalir tambah bingung maning

0: lo kaki salir, kita petak tempur balik balik, makanya berbalik kaya berbubar, apa turu nih kaya, kita turu ya, leh salir.
1: Bukan pak Ayem, kalau nama kau pengen ngendong, memikir, kalau pun tahu, bukan soal bikin bok, re, ini kau terakhir tak pernah salah, kau sama nih sama pak Ayem nih
0: ini boleh pedus apa enggak? Oh iya, kami lagi zaman itu nih yang di keka. Dan saya kira lagi, ngarap sampai siapa dir, tadir?
1: Lah, aku tuh gak sendiri siapa kan gurang-guran, Pak Aji, mau nanu ingin aneh. Gara aku tuh, Pak Boba, dek. Perintah aku tuh, gara kena siapa, eh. Malah sepertinya ambleng orang anak. Bang Sudan, ya aku tuh gak, lah. Bapak-bapak, Pak Aji, mau nanu. Anaknya gue lo katus nih, oke?
0: Dan aku sih rakin seru kan bocor ini nanya untuk kong desa.
2: Walah, ini kaki dalur, ngelimuri kaki kajim. Pak Dunar menyat kiriku, Pak Dunar menyat gue sin. Sarwis ngebel kuningan gue, ya akhirnya gue diswis-win. Banget, nah kaki dalir gue ya, gue ngatus kalori itu orang genah. Kayak gue ya, apa baju omong akan, apa baik deh. Oh, berolakan mau gara-gara menkon. Apa sih lah, ngelimur akan kaki kajim, kandungannya apa aku tuh jam rolas mengge. Orang balik-balik kaki dalir kaki kajim meh selekar piritan. Aduh, wis orang betah ke ya, jangan-jangan kepengen ngurak tapi orang penak ya, ngurak kaki dalir kata notenirku, dan di akhirnya kaki kajim meh gue ya udah ngurak ya secara adus.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terluka papat star radio Banjar Negara selalu ningati. Sugeng siang sedaya pada bantu stara. Kepripun kabare sami sehat nggih. Mugi-mugi sahabat stara tansah pinaringan sehat nggih. Wonten siang niki Uni kembali ngancani sahabat stara nggih. Walaupun Uni kemarin saat berpamitan bilangnya menemani di pagi hari, tapi ternyata Uni munculnya di siang hari. Ngeputer nih sahabat setara karena uninya semalam kurang tidur, jadi kayak harus memulihkan tenaga dulu baru uni bisa nemenin sahabat setara wonten siang niki nggih, supaya maksimal. Oke, lanten siang niki uni bakal ngancani sahabat setara wonten dinten Jumat. Wah, selamat hari Jumat nggih sahabat setara, semoga keberkahan selalu keberkahan selalu menemani langkah kita nggih, atau setiap langkah. Dan tentunya wonten nipun tanggal 28 Agustus 2016 masih dengan berbagai macam semarak kemerdekaan di segala penjuru nggih sahabat setara. Lan uni ngancani wonten acara nipun campur sari lan pop Melayu teng jam setunggal tugi jam 3 sonter mangke. Campur sari sing buket mlaketaket jis warga das krayas-krayas niki bakal ngancani sahabat setara tugi jam sedosok nggih. Jam 12 ngapunten. Dados kangge sahabat setara sing sampun stay tune wonten 93.4. Badhe bergabung kalian Uni kangge request teman-teman campur sari. Langsung mohon bergabung wonten 08-22-31-70 wonten 08-22-31-70. Dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten Habutop, obat herbal Ramon Arab sing paling ngetop, terbuat saking bahan herbal alami, aman buat menimbulkan efek samping. Tentunya sampun tersedia wonten apotek terdekat serta tenaga resmi Stara Radio Banjarnegara. Sahabat Ibun Bika, kalian setunggal tembang. Tembang Ibun wau wanten denok nggih sahabat setara. Sebenarnya ini kok tembang dangdut tapi di genre campur sari. Aduh, ya sudah, ini karena setunggal tembang rasanya kirang. Terus Uni badhe ngleyeraken tembriki wonten saking tembangipun Didi Kempot nggih. Kalian judul Bagai Lilin Kecil. Siap dipun gleyer. Tentune ngancani siange sahabat setara.

0: Besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya, Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Satelok apa pasta radio Banjar Negara selalu diingati tasoro niku tentune wonten campur sari sing buket blaketake jas warga des krayas krayas. Sahabat Setara, tunggal tempat tiban player kalah berarti nggih. Tadi wonten terakhiripun Didi Kempot nggih judulipun Bagai Lilin Kecil. Langsung pun tibun bunga juga kalian denok wonten pertama tembang pertama sing tibun kelahirakan wonten acara campur sari niki. Bagai Lilin Kecil dipopulerkan oleh beliau Didi Kempot almarhum nggih. Semoga menjadi keberkahan beliau dan dilapangkan kuburnya. Tentang seseorang yang merasa kesepian atau putus asa nggih sahabat Setara, dan tentune saking tembang niki ini seorang penyanyinya adalah berasa sedang merana karena hidup dalam kegelapan tanpa cinta, tanpa kehangatan nih. Jadi tembang Bagai Lilin Kecil ini seperti sebuah perasaan hampa dan juga perasaan sepi sahabat Setara. Dan lilin ini sebagai metafora ya, bahwa dia itu bagai lilin kecil yang tanpa nyala api kedinginan sekujur tubuh. Tapi

0: di dalamnya juga ada semacam sebuah kerinduan yang menyiksa, nggih. Lebih ke kebingungan mencari tempat untuk menumpahkan rasa rindu, atau seperti kehampaan, nggih, sahabat setara di tengah malam yang sunyi. Wah, ini biasanya kalau dari tembang niki, ini perasaan yang sangat bagus sekali, nggih, sahabat setara. Perasaan hampa itu, kosong itu sangat bagus sekali sebenarnya. Karena sahabat setara punya waktu untuk bersih-bersih nih di perasaan yang seperti itu. Oke, dari tembang sampai tipe gelir, maka tipe lanjut kalian tembangnya sahabat setara. Saya tentunya wonten campur sari niki tipe sponsori kalian produk saking PT Denatur. Wontenipun Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling top. Terbuat saking bahan herbal alami. Se aman boten menimbulkan efek samping nggih, lan sampun tersedia wonten apotek terdekat serta teng agen resmi Setara Radio Banjarnegara. Habutop niki saged kangge proses pengobatan kaki sahabat setara sing gadahi keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, lan stres-stresipun. Sangat diikhtiarkan dengan rutin konsumsi setiap hari. Dikonsumsi satu harinya 3 kali, sekali konsumsi 2 kapsul. Jadi dalam satu hari sahabat setara bisa disarankan untuk konsumsi 6 kapsul, okay? Sangat didapatkan di apotek terdekat di Banjarnegara, Purbalingga, sampun wonten. Untuk yang mau COD, sangat CO wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap sahabat setara sangat hubungi wonten alwalu loro loro telu siji sewu pitung puluh. Wonten alwalu loro loro telu siji sewu pitung puluh. Sahabat setara sing badhe bergabung kalian Uni, boleh Uni open request Duki jam kalah welas mangki. Sesampun bergabung siap untuk dipun sapa. Kita mulai dari yang telpon. Assalamualaikum Habutop.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Habutop.
1: Habutop lamuan arek sing lagi ngeteng mbak Uni.
0: Dalam pun udah kayak itu ya film di Upin Ipin. Assalamualaikum Atuk.
1: Anak-anak ya Allah.
0: Enggi kok, lagian ini ibu Minesnya juga lucu. Sehat Uni. Dalam
1: lagi dingin-dingin empuk.
0: Dingin-dingin empuk.
1: Atis banget.
0: Oh enggak. Dan apa di situ dingin pun?
1: Tadi aku dikirim anggulnya ngendawa. Aku minta Didi Kempot judulnya Bojoloro.
0: Alah-alah Bojoloro.
1: Ini ya Bojoloro wong dite bentos pasan oleh Bojoloro.
0: Oh suara adil duit tepat
1: sayang ini enggak disayang. Ada bingung ke priwe.
0: Terus nek mboten sanggup penting siji bayi ya Bun.
1: Iya. Ke Bunda ngirim sepesen gombau di sing sehat, rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Buat Yanti Krambok, Yanti adikku, Nina.

0: ngendi lah ngarke mutan ke Tumpeng Negara. Terus Bu Pak siapa lah Santo Kutasari. Semuanya saja sih pada monitor ke Mbak Uni. Pagi sampai sore.
1: Iya Bun.
0: Gitu aja. Rojo di kopi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa barusan terakhir rojo di kopi. Assalamualaikum. Kayak sebenarnya itu pantun apa-apa ya Bunda Minas. Aduh, semoga selalu diberikan kesehatan untuk Ibu Mines yang cantik jelita pokoknya, nggih. Oke, lanjut. Assalamualaikum, Habu Top.
2: Waalaikumsalam, Habu Top, Papa Terbal Ramungan Arab yang lagi ngetop.
1: Tumben banget nih Putri di rumah, nggak sekolah.
2: Udah pulang.
1: Asik banget. Ini Mbak Uni kok belum pulang sekolahnya? Mbak Uni belum pulang sekolahnya.
2: Sih?
1: Aduh, fasih banget. Minta lagu apa nih? Iya, apa lagunya?
2: Lagunya Rondo Kempling.
1: Ajek Kempling, bae Putri.
2: Salamnya buat Mama Jidan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Tidin Wardani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hanum, Mama Siva, Mbak Iha yang buat ini, Pak Jumadi, Pak Samadi Kasih, Mas Jimat, Mas Ridwan, Pak Sadik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmuri. Wis buat yes. Mbak Uninya, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lucu banget nih, pada gemes-gemes ya anak orang. Saya selalu ya emput. Tadi kayaknya ada suara kakaknya ya. Oke sahabat setara, karena tensi kali ini Uni sudah memakan waktu agak banyak nih, dan atensi belum Uni baca malah. Telepon sepertinya setiap sesi Uni menerima 2 penelpon nih, untuk meminimalisir waktu yang kebanyakan dimakan. Oke, lan kalian sisa waktu saya wonten sih masih banyak nggih, karena kita baru di 10.41. Wonten Mbak Yanti Tempilungan Uni Sapa Rumien karena paling gasik, dan tembang sampun dipun siapakan ya, request dari Mbak Yanti. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembangnya Tresna Sudra Nopo Klawing. Ini Tresna Sudra ini wonten versi Tresna Sudra 2. Enggak apa-apa nggih. Lan salamnya Kangge Setia Pandeman Setara Benji Negara, Kangge Mbak Uni selamat beraktivitas. Aktivitas semoga sehat selalu dan matur suwun. Enggi, sami-sami. Kita kelahirakan rupian tembangipun tiga tembang badi Uni Klier Tresna Sudra, lajeng wonten Bojoloro lan Rondo Kempling. Mangki sesi selanjutnya Uni bakal sapa sahabat setara yang sampun bergabung bersama Uni wonten tong priki dengan siapa ini ya? Karena nama kontaknya hanya S. Aduh, ya udah nanti aja guys, sahabat setara kita kelayar ke rumian Tresna Sudra. Tentunya tiba-tiba sponsori kalian produk Saking Petit Donator.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kremeng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Sotel Kopo Pasta Radio Banjar Negara selalu ningati tasarmoni wanto campur sari simpul ketenang ketaka jas warga des kranyas kranyas kancari sahabat Sara Tuki jam kalih walas. Kalian teman-teman request saki sahabat Sara yang sampun tipun gelayar tentu ini ngancani sedaya aktivitas sahabat Sara ting Jumat siang niki. Tapi mungkin ada beberapa yang masih tetap istirahat nih. Ada beberapa orang yang hari Jumatnya itu hanya diisi dengan berbagai macam ibadah ya. Mungkin ingin lebih banyak berzikir di rumah, bertafakur ya, atau mungkin lebih banyak pergi kemana bersedekah ya, mungkin silaturahmi bersama keluarga, atau mungkin ada beberapa yang melakukan Jumat ini dengan ya banyak hal ya sahabat Setara. Tapi bukan berarti yang bekerja itu tidak ibadah nih sahabat Setara, karena bekerja itu juga termasuk ibadah karena kita berusaha, atau mungkin kaum bapak-bapak nih yang sedang bekerja mencari nafkah buat keluarga, itu kan juga membuktikan mereka bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup keluarga nih sahabat Setara. Jadi kalian ini juga termasuk orang-orang yang sedang beribadah. Jadi semangat beribadahnya nih sahabat Setara, bekerjanya yang positif-positif, jangan melakukan kecurangan, terus jangan, pokoknya jangan melakukan hal-hal yang negatif nih, supaya untuk anak keluarga tercinta yang berkah-berkah. Amin. Oke, lan wonten sesi niki tentunya tas tibut sama sari kalian habut top lan juga Vitama. Kangge sahabat saran pun supaya selalu rutin konsumsi habut top nggih supaya tambah sehat. Nah, pamalai wonten musim sekarang niki nggih karena cuacanya memang enggak tahu kenapa kayak lagi agak enggak sehat nggih sahabat Setara, atau mungkin energinya memang lagi enggak bagus karena banyak di luaran sana yang terjadi hal-hal, atau mungkin sahabat Setara yang lagi banyak dikasih ujian nggih, yang di Aceh sampai hari ini masih nggih, terus kemudian gempa yang di mana kemarin sahabat Setara, NTT nggih, terus juga ada kebakaran hutan, terus kemarin ada di juga yang ternyata kalau demonya sudah selesai nih sahabat Setara. Terus kemudian ada banyak hal yang mungkin sekarang kan petani-petani banyak yang mengeluh karena lagi musim kemarau nih. Jadi mungkin dengan berbagai macam perasaan dari saudara-saudara kita di luar sana, otomatis kayak membawa energi ke alam nih sahabat Setara. Jadi kita bakal ikut merasakan suasana energinya. Jadi untuk sahabat Setara, kita berdoa aja yang baik-baik nih, doakan saudara-saudara kita yang dimanapun, semoga yang sedang kesulitan lekas diberikan solusi yang baik, lekas diberikan keamanan, rasa aman. Terus kemudian untuk yang sedang diuji juga semoga diberikan kelapangan, kesabaran dan keikhlasan. Dan untuk sahabat Setara kita yang mungkin sedang merasakan lelah sekali dalam hidup, entah mungkin karena capek dan lain sebagainya, semoga masih ada rasa syukur walaupun untuk hal-hal kecil yang itu bisa menjadi sebuah pegangan untuk tetap melanjutkan langkah. Oke, lanjut sembari bergabung 08 loro loro 3 1 7 7 0 08 loro loro 3 1 7 7 0. Saya sambil bergabung siap tipun sapa. Tamriki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mbak, siang Uki. Mau request Sekar Tombo Kangen dari Niken Salintri. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara saja. Terima kasih Mbak, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Siap, amin. Langsung ke siang, matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mbak Prasetyo, saking bilungan kelompok kayaknya tetangga Ibu Yanti tapi belum kenal. Oh gitu. Mbak Yanti bisa kenalan dulu ya sama Mbak Prasetyo saking bilungan kelompok. Oke, ini Mbak ternyata ya. Oh, maaf Mbak Prasetyo. Oh, maksudnya ini maaf Mbaknya ke Uni ya. Karena enggak ada komanya, jadi tak kira lanjut. Berarti ini Prasetyo laki-laki ya. Oke, baik. Sudah bergabung tembangipun tembang Tombo Kangen. Tengwingkingi pun lanjut, wonten Mbak Cemplon. Saya sambil bergabung kalian Uni. Assalamualaikum Setara Banjarnegara. Waalaikumsalam Cemplon gabung. Nyuwun sakaripun lintu utami aji ningadiri. Salam kagum Pak Heri, Pak Pariyono, Pak Suripto Ito, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryono, Ayah Dirham, wonten Pak Senvilan, Pak Jamal, Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Sean, Pak Dimas, Pak Somadi Kasih.
Raci wonten kian listi paham Mam Ari Banjar Kota Mbah Pung dan semua yang lagi stay setara Banjar Negara. Spesial buat Mbah Dukun Bejo absen jal Mbah Ngaritel Haran Disit. Aduh, iya nih Mbah Bejo kemana nih Dukun Bejo ya. Udah lama banget gak pernah nyapa Uni ya. Udah kayaknya udah menemu hal yang baru nih sampai udah gak mau nyapa Uni lagi. Dan kakek ingkang mau sugeng aya tugas mugi dipun kan heni kalian niat ibadah supados dados amal solih, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada quotes-nya dah. Jangan terlalu sibuk menebak bagaimana hari ini akan berjalan, sebab hidup bukan soal seberapa tepat kita memprediksi masa depan, melainkan seberapa siap kita menerima apapun yang Tuhan tuliskan. Kemarin adalah jejak, hari ini adalah kesempatan, dan esok masih menjadi rahasia. Maka jalani hari ini dengan tenang. Kita boleh punya rencana, tetapi jangan sampai rencana membuat kita lupa bahwa takdir selalu punya halaman yang belum kita baca. Bisa jadi sesuatu yang hari ini kita anggap gangguan, kelak justru kita pahami sebagai arah. Hidup tidak selalu membawa kita ke tempat yang kita inginkan, tetapi seringkali membawa kita ke tempat yang kita butuhkan. Masya Allah, gih sahabat setara, ini mengajarkan kita untuk selalu berhusnuzon ya dengan apapun. Kadang kita selalu menerka-menerka masa depan yang belum pernah kita baca ya, bahkan kita buka aja belum. Tapi kadang kita sudah terlalu sombong banget nih, sudah bisa menerka masa depan kita. Jadi kuncinya adalah menjalani hari ini dengan penuh sebaik-baiknya, dengan ketenangan ya, terus dengan memasrahkan segalanya kepada Tuhan kita yang Maha Kasih. Yang penting kita usahanya juga maksimal ya sahabat setara. Kita pasrah tapi kita gak usaha, itu sama aja bohong. Jadi usaha yang maksimal dan semuanya diserahkan kepada Allah. Tetap melangkah ya sahabat setara, langkahnya yang tenang aja, gak usah gerusa-gerusu. Mau lari juga mau ngejar apa ya, mau santai banget juga nungguin apa. Jadi yang sedang-sedang aja sesuai dengan porsinya. Makasih Mbak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga untuk Mbak Cemplon, quotes-nya sangat bagus. Tawiki berlanjut wonten Mbak Alaska dari Cipari Cilacap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi. Mugi tansah pinaringan sehat nggih. Amin. Sehat juga kangge Mbak Alaska nggih. Dari gabung teng campur sarine setara Banjarnegara badhe nyuwun sekar aja dolanan ati saking Intan Mandasari. Kuputer kagem sedaya sobat setara Banjarnegara sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mbak Uni sugeng ngaya tugas lan matur suwun. Nggih. Setunggal malingi sahabat setara Maizi dan wonten pasingan Banyumas hadir. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Nyun tembang campur sari kitir sumilir saking Niken Salidri. Salam kangge sedaya pandemen setara Banjarnegara sugeng midhangetaken. Matur nuwun Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Permin, sahabat setara, kita gelayarakan tembangi saking tombol kangen ikan salindri tipu nikmati wonten siang niki.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmadiyani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Winda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar.

Sotrugo pawastara di wajar negara selalu ningati dasar uni tutu di wanten campur sari sibuket belakataka jas wargades kranyas kranyas. Majari sahabat sekarang gitu kijam kali walas kalian tebang sesampun kata tipun gelirakan tentunya saking requestipun sahabat sekarang. Oke, dengan sisa waktu sing wonten tentunya tasih tipun semasari kalian habu tempat herbal ramon harap sepesing paling ngetop dan juga vitamin solusi kesehatan kangge mata. Kaki sahabat sekarang pun supaya selalu berikan madu Vitapedia, termasuk salah satu produk dari PT Donatur Indonesia. Selain Habotop dan juga Vitamangge, karena ada Sultana, ada madu Vitapedia juga. Dan madu Vitapedia, madu dari sari kurma, dari madu, dari ekstrak ikan gabus, kemudian dari ekstrak temulawak, yang menjadikan satu produk yang sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh si kecil, menjadi penambah nutrisi nggih, karena si Vitapedia ini bisa untuk penambah nafsu makan. Selain itu juga bisa menjadi salah satu asupan yang sangat bagus ya, multivitamin alami untuk membantu tumbuh kembang sang buah hati supaya tidak stunting ya. Terus kemudian juga ini bisa menjaga imun tubuh, apalagi kalau yang sering batuk flu ya, imun tubuhnya gak bagus, ini bisa diberikan madu Vitapedia. Sangat mudah dikasihkan ya sahabat setara, karena kita bisa tinggal mengasihkan dengan sendok. Dan ini juga boleh banget diberikan kepada anak di bawah 2 tahun ya. Jadi memang dari bahan herbal alami, jadi tentunya sangat bagus sekali. Dan ini bisa untuk 2-6 tahun ke atas, 7-12 tahun ya. Bahkan bisa untuk dewasa di atas 12 tahun, karena ini membantu memperbaiki nafsu makan. Jadi kalau ada nih anak-anak sahabat setara yang JTM ya, makan hanya suka gak mau membuka mulut sama sekali, bisa dirutinkan dengan konsumsi madu Vitapedia. Sahabat tersedia wonten apotek terdekat serta tiyangan resmi Star Radio Banjarnegara nggih. Dan lanjut dengan sisa waktu sing wonten, Uni badhe menyapa sahabat setara sing sampun bergabung. Tadi sudah sampai di Maizidan, kita lanjut di Senvilanting kawasan terminal Kalibening. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Mbak Uni jajah diputerin Podang Kuning atau Kanca Tani Sakini Ken Salindri. Maturun Mbak Uni, sami-sami. Dikirain pada libur. Uni berangkat siang di jam 10 nge. Kalau Mbak Deta tadi nemenin hanya sampai di jam 8. Nanti ada masuk ke Sahara juga di sore hari nge. Jadi aman untuk hari ini. Kalau besok juga insya Allah masih aman. Uni masih nemenin. Ada Mbak Dita juga di siang hari nge. Walaupun mungkin Uni hanya menemani di 2 jam atau mungkin ya di satu acara nge. Oke, kemudian lanjut sama ikingi pun nge. Podang Kuning disiapkan untuk Senvilan Mangke diputarkan tembang. Ada Pak Heri di Banyumas sampun bergabung juga. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, saya Heri Banyumas, request Masjid Agung Darussalam. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Yanti, ada Mbak Aisyah dan Mbak Tegar. Salamnya semuanya Heri Banyumas, wassalam dan Jumat berkah. Jangan lupa Jumatan Gipa. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam siang Mbak Uni, Pak Taswin. Enggi Pak Taswin, minta lagu Gubuk Asmoro dari Kelompok Banjarnegara. Siap, wah banyak orang kelompok ini ya. Selamat beraktivitas Mbak, matur nuwun sebelumnya. Enggi, sami-sami enggi Pak. Tong iki pun Bapak Daryono sugeng siang Mbak Uni, siang ugi cuaca pagi dingin, makin siang rasa anget dan sinyal makin kuat. Enjang dereng saged dimonit. Nyun sekere Madiun Ngawi. Salam balik mawon nembe saking Mbak Cemplon ingkang dereng kesenggol jamak mawon. Lan matrun Mbak Uni maringi tembang ugi motivasi kangge kesegaran hati utami Mbak Cemplon, selalu mengiringi pesan hidayah kangge ketenteraman ati. Masya Allah. Wah, semoga ini menjadi self reminder untuk kita semua ya sahabat setara, jadi ada manfaatnya. Dan lanjut kita nikmati tembang ipun ya sahabat setara, kita mulai saking Podang Kuning, request saking Senvilanting kawasan terminal Kalibening.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya. Terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Madrucon tas sing sotul kok papat Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari dugi tem hujung acara niki. Wonten teng menit kelima enam jam 11 nggih Uni mohon pamit. Kangge saya sahabat Sara mohon maaf sepertinya wonten beberapa tembang sing saged mboten Uni clear nggih karena mboten cekap wekdale. Dan setelah niki sahabat Setara bakal dipun kancani kalian acara religi. Mangke tang jam setunggal kepanggih malih kali Uni wonten acara nipun pop Melayu. Teng wonten acara campur sari matur suwun kangge sing sampun ngancani Uni. Mugi-mugi terhibur lan mugi-mugi wonten manfaat yang bisa diambil atau dipetik nggih. Dan semoga acara berjalan tidak hanya untuk membahagiakan di luarnya saja tapi bisa menutrisi hati sahabat Setara biar pembawaannya bisa menjadi lebih kalem, lebih tenang ya sahabat Setara. Dan selamat menaikkan ibadah salat zuhur, makan siang karena sampun teng jam 11.57 dan sampun azan zuhur nggih untuk daerah sini. Jadi untuk semua sahabat Setara selamat menikmati siang di Jumat niki. Untuk bapak-bapaknya mungkin juga sedang sibuk berjumatan nggih. Semoga jumatannya enggak ngantuk dan nanti saat khutbah di masjid banyak ilmu atau masukan-masukan yang bisa diambil oleh sahabat Setara terkhusus untuk bapak-bapak, mas-mas atau akung-akung nggih atau kakak-kakak. Lan kanten mawon ampun supaya selalu rutin konsumsi habu top nggih sahabat Setara kangge memelihara daya tahan tubuh supaya kesehariannya tetap aman dan berjalan dengan rutin konsumsi habu top otomatis sahabat Setara selalu diberikan kesehatan. Wanita tua acara campur sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jam setengah mangki.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: 93,5

0: Sarip, Sarip.
1: Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
2: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
1: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
2: Lah, mau ngapain, Tok?
1: Udah, masuk.
3: A few moments later.
1: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga.

0: Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum Habutop.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul, nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: itu, Bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, Cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok Cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abang langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,1 Radio Banjar Negara, selalu di hati. Halo, hai, selamat siang sahabat Stara. Gimana nih jam segini udah mulai segar? Harusnya segar sih. Apa tinggal ngantuknya ya? Berarti tinggal kopi atau teh moronya yang disediain di siang hari ini. Yang belum makan siang dulu ya. Yang belum salat juga bisa salat dulu. Dan Uni bakal nemenin sahabat Stari hingga pukul 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,4. Ya, mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu Melayu. Karena Melayu itu hanya ada 2 kali dalam 1 minggu, yaitu di Kamis sama Jumat ya sahabat Stara. Dan di Jumat ini bakal Uni temenin. Untuk yang mau bergabung bersama Uni, request lagu-lagu Melayu, atau mungkin mau salam sapa, berbagi motivasi, atau mungkin bertanya seputar produk donatur, boleh langsung saja di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan tentunya disponsori oleh Vitamat, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Dahbot Tabat Herbal Ramuan Arab yang paling ketol. Sambil nunggu sahabat Setara, Uni putarkan beberapa lagu dulu ya sahabat Setara. Kita mulai dari ini nih, ini udah terjadi dalam playlist, gak tahu Uni juga baru tahu lagunya. Ini lagu terbaru CD 2026 dengan judul Terlambat Kusadari. Wah, lagunya seperti apa sih? Kita nikmati dulu ya sahabat Setara.

0: aneh, Man. Kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Nah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suheryanto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suheryanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan,

0: 02-110-00-70.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati. Bersama Uni tentunya di Pop Melayu, menemani sama Sara hingga pukul 3 sore nanti ya. Dengan banyak lagu yang sudah terputarkan sebagai awal di acara Melayu ini dan menjadi awal yang baik, semoga ya sahabat Sara di kehidupan baru. Kok kehidupan baru? Bercanda ya sahabat Sara, maksudnya di acara Melayu yang baru dibuka ya dan setengah jam baru berjalan. Dan tentunya dengan lagu-lagu Melayu yang baru sih sebenarnya, dan Uni belum begitu update untuk lagu-lagu Melayu yang terbaru karena Uni itu berarti udah kayak ini ya sahabat Sara yang mungkin dilahir 70-an. Taunya lagu-lagu lama yang dari siapa itu namanya? Siti Nurhaliza ya, terus ada Thomas Arya dan lain sebagainya. Jadi mungkin lagu-lagu itu menemani kecilnya sahabat Sara juga ya, karena kalau Uni itu di lagu Melayu-Melayu ini dari Thomas Arya, dari siapa tadi, ada siapa tadi sahabat Sara? Siti Nurhaliza ya, terus ada lagi siapa sih tadi, jadi itu adalah lagu-lagu yang menemani kecilnya Uni ya. Apalagi kalau zaman dulu tuh masih banget ya, masih banyak banget orang-orang yang suka banget sama lagu Melayu, apalagi di era tahun 2000-an ya, jadi itu tuh masih sering diputarkan ya. Kalau sekarang itu kan anak-anak sekarang Gen Z, Gen Alpha itu lebih banyaknya ditemukan dengan lagu-lagu dangdut Jawa ya sahabat Sara, itu yang lagi rame. Ada pop juga, kalau pop itu dari dulu memang tidak akan pernah habis ya, tapi biasanya setiap genre musik itu selalu setiap tahunnya itu selalu beda ya sahabat Sara. Atau 10 tahun deh, biasanya 10 tahun tuh oh yang lagi rame banget genre ini, terus 10 tahun datang yang lagi rame banget genre ini, tapi biasanya suka berubah-ubah. Tapi di Sara Radio Banjarnegara ini sahabat Sara bakal menemukan semuanya ya, karena kita ada tembang kenangan juga, ada pop Melayu juga, ada dangdut yang kekinian juga, ada pop juga yang kekinian ya, diputarkannya walaupun satu minggu itu satu kali, tapi sahabat Sara memiliki kesempatan untuk selalu menemukan genre dari lagu-lagu yang mungkin menjadi masa lalu ya, di masa dulu. Jadi itulah kenapa radio tidak pernah lekang oleh waktu ya, selalu banyak yang mendengarkan. Bahkan kalau orang-orang yang memang dulu hidupnya dalam mungkin menjalani fase kehidupan berproses ya, dari fase 1 ke fase berikutnya, hanya kesepiannya ditemani dengan radio. Dan

anak sekarang radio tuh masih ada, mungkin orang-orang itu tuh adalah orang-orang yang memang hidupnya itu dibesarkan oleh radio ya. Ditemani. Oke sahabat Setara, kadang kita bahas hal-hal seperti itu tidak akan ada habisnya. Jadi kita lanjut di Melayu ini di menit ke-38. Habis ini bakal dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat Setara ya, yang dimana cara berjalan disponsori atau dimeriahkan oleh Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Haputop, obat herbal Ramona Rapi yang paling top. Masih produk dari PT Denatur Indonesia, karena Star Radio Banjarnegara ini milik PT Denatur dan bergerak di obat herbal yang tentunya sangat-sangat dianjurkan untuk dikonsumsi sahabat Setara ya. Jadi yang suka radionya harus menggunakan produknya. Karena apa? Tentunya dengan imun tubuh kita yang bagus, karena setiap hari bombong dengerin lagunya ya, jadi kan imunnya bagus, terus makan jadi enak. Terus kemudian setiap hari juga rutin konsumsinya Habutop atau Vitama. Jadi ada nutrisi yang maksimal yang masuk ke dalam tubuh sahabat Setara, seperti halnya si Vitama ya, yang terbuat dari bahan herbal alami. Itu menjadi sumber nutrisi untuk sahabat Setara, karena kita setiap harinya belum tentu makan makanan yang ternyata banyak mengandung vitamin A ya, atau vitamin C atau lainnya yang bisa menjaga kesehatan mata kita. Jadi Vitama ini hadir menjadi pemasok multivitamin supaya mata ternutrisi dengan baik. Jadi bisa menyangkal si radikal bebas yang berusaha masuk ke dalam mata kita. Dan tentunya kesehatan mata kita itu gampang sekali terganggunya ya sahabat Setara. Satu, dari polusi udara, baik dari kendaraan ya, asap kendaraan, atau mungkin dari debu di jalan, atau mungkin dari asap-asap di rumah, bakar sampah dan lain sebagainya. Dan seringkali masih banyak orang-orang di antara kita yang keluar-keluar itu tidak menjaga pola hidup sehat ya, tidak menggunakan kacamata, dan tentunya mata terkena sinar UV secara langsung. Dan itu juga tidak bagus ya sahabat Setara, karena bisa mengganggu kesehatan mata. Jadi pastikan sahabat Setara menjaga pola hidup yang sehat dalam kesehariannya untuk menjaga kesehatan mata, dan juga jangan lupa rutin konsumsi Vitama. Ini bisa untuk proses pengobatan ya, yang memiliki keluhan mata, mungkin matanya suka kemerahan, berair, atau mungkin suka pegel, perih, gak nyaman, ini bisa langsung disolusiin dengan rutin konsumsi Vitama sehari 3 kali sekali konsumsi 2 kapsul. Dan rasakan manfaat dan perbedaannya setelah sahabat Setara konsumsi 2-3 minggu ya, karena ini herbal alami memang untuk bergeraknya tidak cepat ya, beda dengan obat-obat yang lainnya. Tapi keunggulannya tidak menimbulkan efek samping karena terbuat dari bahan herbal alami. Dan ini sudah legal sekali ya sahabat Setara, sudah lulus uji BPOM bersertifikat halal dan sudah diedarkan di setiap apotik. Jadi itu sudah dinyatakan aman ya, karena sudah bersertifikat. Selain itu, dikonsumsi dalam jangka panjang aman, terus bisa juga dibeli melalui online atau sistem COD. Jadi bisa CO di akun TikTok Star Radio Banjarnegara, atau bisa hubungi di 0822 31 1070. Oke sahabat Setara, yang belum bergabung bareng Uni, Uni masih open request hingga pukul 3 sore nanti. Yang sudah bergabung siap disapa dong, kayaknya sudah gak sabar ya, tensinya minta dibaca, terus lagunya minta diputar. Kita mulai dari yang paling gasik di sini, ada Mbak Cemplon, gasik banget. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Cemplon gabung lagi, minta lagu Patahnya Sayap Malam. Wah, lagu apa nih? Kayaknya belum tersedia dalam playlist, atau udah ya? Salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Eka, Ibu Davina Sanum, ada Mama Aisyah, Mama Pelangi, Betitin Sawah Gede, Mama Syifa, Ibu Mikolto, Mama Putri, ada Ma Ezidan, Ibu Titin Wardani, Mama Mines, Potini, Ibu Mega, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga Jumat ini full keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin, dan semangat Enggi. Ada quotes-nya nanti ya, quotes-nya sayang kalau dibaca sekarang, Uni udah pakai waktunya gak banyak, jadi nanti gak bisa kita nikmati dengan matang ya. Jadi di waktu yang agak lama ya.
Uni bacakan di sesi selanjutnya untuk quotes dari Mbak Cemplon. Untuk sahabat setara juga bersabar ya. Kemudian Mbak Yanti, selamat siang Mbak Uni, siang hadir lagi minta tebaknya perceraian lara atau korban perasaan. Salamnya buat semua pendengar setara Banjar Negara dari A sampai Z. Buat Mas Prasetyo, salam kenal kembali. Buat Mbak Uni, matur suwun. Ada Mbak Izzy dan assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang hadir request lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang dari E. Untuk salam buat Ayah Dirham, Mbak Yanti, Mikoto, Mama Aisyah, sama dikasih Beran Saputra, Kapten Keribu. Wow, Kapten Keribu, Uni udah pernah ketemu sih kayaknya ya. Cuman udah lama sih gak absen di Uni. Ada Kang Zaitun, Kang Ridwan, Papa Riono, Cemplon, ada Titin Wardani, Mama Putri, Gian Lesti, San Filan. Kemudian untuk semua sahabat setara Banjarnegara, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bersedia, kau pembawa cerah pada langit kelabu. Oke, dan kita nikmati lagu request dari sahabat setara. Ada 3 lagu yang bakal Uni putar dan sesi selanjutnya Uni bakal masuk lagi dan siap untuk menyapa sahabat setara yang lain yang sudah bergabung bersama Uni ya. Ada Ibu Sri, ada San Filan, kemudian ada Toyib, kemudian ada Pasir Suripto Ito, terus ada Bang Zaitun, ada Pak Daryono juga yang belum Uni sapa. Yang lain kalau mau menyusul boleh, Uni masih open request hingga pukul 3 sore ya. Ada Patahnya Sayap Malam bersama sama Vitama, kita nikmati bersama.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati bersama ini tentunya masih di Pemelayu yang menemani Sahabat Star hingga pukul 3 sore. Menemani untuk semua Sahabat Star yang sedang stay tune di 93,4 entah dari kawasan manapun ya, uni sapa-sapa terlebih dahulu. Dan untuk dari kawasan Badikan Karangkobar Banjarnegara sekitarnya ya, sedang stay tune di 93,4 semoga semuanya terhibur. Dan juga dari kawasan Karangkobar Kulon, Laksana, kawasan Pasar, Karangkobar yang sedang berjualan semoga laris manis berkah barokah ya. Dan untuk semuanya yang ada di Kecamatan Karangkobar ya, baik dari desa manapun tanpa terkecuali. Dan juga untuk dari kawasan Maniasa, Kalibening, kemudian ada dari Pejawaran ya, ada juga dari Batur, dari kawasan Dieng, ada juga dari Madukara, ada dari kawasan Pejawaran. Terus juga untuk yang ada di kawasan Banjarnegara Kota, Sahabat Setara, ada Banjarmangu juga, Banjarkulon, Temawana Dadi, ya, Punggelan, Tapen, Rakit. Terus kemudian ada juga dari kawasan Madukara Petambakan, ada juga dari kawasan Sigaluh, ya, Pagedongan. Dan untuk Sahabat Setara yang ada di Bawang, ada di Purwonegoro, ada juga di Klampok, di Bukateja ya, kawasan Purbalingga. Terus ada juga dari kawasan Pemalang, Cilacap, Purwokerto, Banyumas Raya ya Sahabat Setara. Ada juga yang stay tune Kebumen, Wonosobo, Temanggung. Ada juga dari kawasan Jakarta, Jogja, kawasan Gunung Kidul, Bantul, Sleman. Dan juga ada di kawasan Pekalongan. Kalau Pekalongan kayaknya jaringannya gak sampai sana ya. Dan untuk semuanya aja Sahabat Setara yang sedang stay tune di 93,4 semoga selalu menjadi hari-hari yang berwarna ya, karena selalu stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Jadi sepinya Sahabat Setara tidak merasakan sendiri, dan juga semoga setiap lelahnya Sahabat Setara ada waktu di mana Sahabat Setara bisa meluapkannya melalui lagu-lagu. Dan masih di semua sarana produk dari PT Denatur, ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling top, dan juga Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Lanjut menyapa Sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni di acara Pak siang hari ini. Ada Ibu Sri H di Purbalingga ya. Assalamualaikum Setara. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Brilliant Fat Ikan Nizam yang judul Mengapa Harus Berpisah. Ini karena kebetulan belum direspon, karena di antara dua ini tidak ada yang judulnya Mengapa Harus Berpisah, tapi adanya Ku Tak Ingin Berpisah Darimu sama Mengapa Dulu Ku Melepasnya ya. Jadi di antara dua ini mungkin Uni putar yang Mengapa Dulu Ku Melepaskannya ya, karena tadi mintanya mengapa harus berpisah. Untuk soalnya buat teman-teman di PT Hamami Hanmi yang lagi berjuang demi kebutuhan hidup, semangat ya semuanya. Dan semangat kerjanya ya buat Marini, Buhar, ada Mbak Supri, dan lainnya saja. Buat semua penggemar Radio Setara, buat penyiarnya terima kasih banyak, semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik kembali ya Bun. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Sanvilan ya, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Mbak Uni diputerin dari albumnya Ikrim dengan judul Putri. Matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Kemudian ada Toyib di Ciaur ya, selamat siang Setara. Siang Toyib Ciaur Lumbir teka Arab Jaluk lagune Tiara. Salamnya kanggo penyiar baik, semoga tetap cantik, selamat tugas, sehat selalu, panjang umur, dan terima kasih. Sama-sama ya. Dan kemudian oh ada quotes ya tadi dari baca pelan belum dibaca, udah dibaca dulu. Kita sering kita sering berkata waktu itu berharga, tetapi diam-diam masih suka menukarnya dengan penundaan. Padahal waktu tidak pernah menunggu kita siap, ia pergi tanpa suara, sementara kita sibuk berkata nanti. Yang paling mahal dari waktu bukan lamanya, tetapi kenyataan bahwa setiap detik yang berlalu tidak menyediakan tombol untuk kembali. Maka jangan selalu menunggu waktu yang tepat, kadang yang kita sebut waktu yang tepat hanyalah keberanian yang terlalu lama kita tunda. Dan hari ini kalau ada kebaikan yang bisa dimulai, mulailah. Jangan biarkan nanti menjadi pencuri yang paling sopan dalam hidupmu.
Takut banget ya sahabat setara, yang pada akhirnya nanti berakhir dengan penyesalan ya. Oke sahabat setara, semoga kita ini bisa menghilangkan kata nanti atau penundaan ya dalam melakukan sebuah kebaikan. Tapi kita ini juga adalah orang yang selalu bilang nanti untuk bereaksi dengan sesuatu yang sepertinya konotasinya bakal tidak baik atau bakal negatif. Terima kasih untuk Mbak Cemplung quotes-nya. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, di belakangnya ada dari Bang Zaitun di Pangalusan Prebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Deta, selamat siang. Waalaikumsalam siang. Ini sama Uni, Mbak Detanya tadi pagi ya. Dari Bang Zaitun, Pangalusan Prebet Purbalingga, minta lagu Satu Jiwa Sampai Tua. Salahnya Mbak Jamal, semua dikasih pakai semuanya Mikul Tumaisi dan Misbah. Ada Mbak Eka, Kang Rituan, Pak Pariyono, Kang Daryono, dan semua pendengar setia setara Radio Banjarnegara, semoga sehat selalu. Buat Mbak Deta, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Deta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Daryono, selamat siang Mbak Uni siang. Ikut di tembang pop Melayu, mau request apa ya Mbak? Yang disukai semua insan, yang disebut cinta. Karena cinta fitrah dari Allah ya Mbak. Apalagi cinta sejalan dengan ridhonya. Dan baik Mbak, request lagu Cinta Abadi. Oke, berarti bertema cinta ya. Salamnya buat sahabat semua, terima kasih Mbak, sehat selalu ya Mbak. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian lanjut ada Mbahnya Alaska di Cilacap, Cipari ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi setara Banjarnegara, selalu di hati. Ini adanya siang ya, gak ada pagi. Dan sehat selalu Gi buat Mbak Uni, amin. Kemudian ikut gabung di Pop Melayu, request lagunya Kehadiran Cinta dari Thomas Arya. Terputar buat semua sobat setara Banjarnegara, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama ya. Oke cukup dulu sahabat setara, kita nikmati lagunya dulu. Kita mulai dari Aprilian Fat Ikanizam. Di sini ada Mengapa Dulu Kulepaskan. Kita nikmati ya sahabat setara.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih. Paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh. Harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pagi, karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi, kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
0: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk coba ini Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
0: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
0: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Terima kasih masih 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pemelayu, menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini. Tidak terasa di penghujung acara, sudah menit ke-57, berarti sudah waktunya Uni pamit. Untuk semua sahabat Star yang membersamai Uni hingga di sesi kali ini, terima kasih ya. Semoga semuanya terhibur dan mohon maaf untuk kurang lebihnya. Dan dengan sisa waktu yang ada satu tensi yang mau dibaca, ada dari Aji di Purwokerto. Selamat siang, bunga cantik Uni imut-imut. Siang juga ya. Hadir monitor, lagunya ngikut saja. Salamnya buat Uni, semoga hidupnya sejahtera. Amin. Dan terima kasih, sama-sama ya. Dan untuk sahabat Nostara, habis ini dibersamai sama Soto Sahara ya di acara Nostalgia. Ketemu lagi sama Uni besok pagi. Insya Allah Uni menemani sahabat Nostara di acara Tembang Kenangan sama di Dandut Pasar Senggol. Semoga tidak ada kendala ya sahabat Nostara. Dan jangan lupa sahabat Nostara selalu rutin gunakan produk Denatur. Rutin konsumsi Habu Top untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan juga rutin konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Dan jangan lupa selalu gunakan Sultana minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedi juga, ada Otipus, ada teh moro yang tentunya sudah tersedia di setiap apoteknya. Selamat bermalam Sabtu, semoga persiapan untuk Sabtu minggunya matang ya sahabat Stara, karena mungkin weekend banyak rencana-rencana sahabat Stara untuk berjalan-jalan dan lain sebagainya. Semoga sahabat Stara selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelimpahan ya. Dan jangan lupa selalu stay tune di 93,4. Itu saja Uni tutup acara di sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara.

0: No.
1: Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
2: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Makin lama makin tipis.
1: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit, berkat Habutop.
2: Waduh, obat apa itu, bos?
1: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh, serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
2: Belinya di mana, bos?
1: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
2: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun nggak? Buat beli Habutop.
1: No. Malah kaspun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Sudah Sahara di Dangdut Nostalgia sore hari ini, agar menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Sahabat Setara, di Dangdut Nostalgia ini dipersembahkan oleh Habuto Peramuan Hirbalara paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Sahabat Setara, ada 3 primadona Demam Bandangdut dan juga Damancur S tadi mengawali jumpa kita di hari Jumat Berkah di tanggal 28 Agustus tahun 2026. Menyapa Anda bersama tebang-tebang dangdut nostalgia. DJ Boy di 08223 11070, di 08227 11070 ya. Di 08223 11070. Kehadirannya ditunggu bareng Sudah Sahara di jam 3 lebih 24 menit waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Di cuaca yang panas ya, kalau pagi dingin, tapi kalau siang, kalau di luar panas, sahabat Setara. Selamat berperungsang-perungsang ria, kita ademin bersama Caca Handika orang sekampung, sahabat Setara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam

Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

93,4 Setara Radio Banjar Negara masih di Dangdut Nostalgia menyapa sahabat Setara di sore hari ini ya. Semangat gimana? Jumatnya harus semangat dong ya. Tapi Jumat itu hari yang dimana kita itu harus slow. Kayak bisa kayak gue ya. Kayak bisa Jumat gue ya, sing santai, sing slow ya sahabat Setara. Pokoknya sing tanpa beban kayak gue ya. Sing kira-kira baru sholat Jumatan gue terus ngelegereng, merem, angin-angin kayak gue ya. Kayaknya sedap sekali sahabat Setara ya. Tapi tidak sahabat Setara ya. Ada yang bisa seperti itu, ada yang malah sibuk, ada yang wah Jumatannya malah di apa namanya masjid di perjalanan ya sahabat Setara ya. Ya begitulah sahabat Setara ya, tidak ada yang sama dengan aktivitas kita. Bahkan kalau kita itu seprofesi, aktivitas kita itu tidak bakalan sama sahabat Setara ya. Ya pada-pada wong tani tapi ya kawinnya beda-beda. Pada-pada jadi guru, ya yang kelasnya berbeda ya, ketemu nih bocah yang berbeda gaya gue lor. Jadi tidak ada yang sama dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita terima perbedaan yang ada dalam kehidupan kita sahabat Setara ya. Jadi berbeda-beda tetap satu jua. Nah itu sahabat Setara masih bulan Agustus ya. Jadi jadilah orang yang menerima perbedaan nih. Jangan kaku, jangan saklek gitu sahabat Setara. Karena kalau kita saklek kepada pendirian kita atau dengan perbedaan yang ada, maka akan menyiksa diri kita sendiri sahabat Setara. Kenapa ya? Karena kita sulit untuk menerima perbedaan itu sahabat Setara, dan itu akan menyiksa diri kita sendiri sahabat Setara ya. Jadi jadilah orang yang mudah menerima perbedaan, dari perbedaan pendapat ya. Yang sulit itu berbeda perasaan sahabat Setara. Aduh gitu ya, sulit banget sahabat Setara. Dikepoin di 08223 11070 menyapa sahabat Setara pendengar Setara di Banjarnegara, di Purbalingga, di Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, di Cilacap semuanya. Salam hangat dan seruput kopimu, mari bergoyang bersamaku. Tetap kepoin-kepoin di 93,4 Setara di Banjarnegara ya. Terima kasih yang sudah ikut absen di sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Bas, minta tebangnya dinding kaca. Apakah Des? Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih dan selamat sore, selamat bergeboy. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning nih acara nih, beres bebas request. Maksudnya jajal gelenyerkan dari albumnya Elvi Sugaisi. Juduli kenangan atau cincin kepalsuan. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun maksudnya sami-sami kang santivilan sehat-sehat ya. Lancar bibisnya. Ada di belakangnya sedang nostalgia. Assalamualaikum maksudnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Aisyah di Karangjati Susukan. Wah, jauh lumayan ya dari sini. Soalnya Susukan kan di ujung selatan Banjarnegara. Mau request lagu Keriduan dari Evita Mala. Salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Cemplon, Mama Tegar, Mbak Mines, Mbak Bintang, Mama Pelangi, Mama Putri, Pak Daryono, Pak Saka, Pak Heri, Pak Mariono, Sani Filan, Gian Lesi, Beraning Saputra. Dan juga ada Mbak Alaska, Bang Zaitun, Kak Ridwan, Bang Dori, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat maksudnya, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama Mama Aisyah, sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Selamat sore, maksudnya Zahra sore juga. Gabung di Dangdut Nostalgia, minta lagu Tak Mampu atau Suling Bambu. Salam buat sahabat Setara yang masih stay tune. Terima kasih mas yang sudah ngasih lagunya. Oke, kembali kasih. Selamat sore dan selamat bergeboy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, Dangdutnya paling asik. Jadi tidak usah kemana-mana, panjar terus teman setia Anda, musiknya bikin aktivitas lancar ya. Ya tapi kalau di lagu yang galau ya jadinya tidak lancar ya, jadi pelan. Oke sahabat Setara, ada satu tembang lagu dari Evi Tamala featuring Imron Sadewo dengan Kandas, lagu legend yang selalu ada dalam hajatan dan acara apapun sahabat Setara. Yuhuu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Anda masih mendengarkan di 93.4 Star Radio Banjarnegara bersama Sudah Cara di Dangdut Nostalgia pasti asik di Radio Dangdut Banjarnegara. Gebo lagi yuk sahabat setara di sore hari yang baru pulang kerja. Selamat beristirahat sambil nyetel radio sambil dangdutan ya di teras atau di belakang rumah atau di ruang tamu sahabat setara ya. Nampaknya untuk tahun-tahun ini sahabat setara yang namanya TV itu lebih sering padam daripada tahun sebelumnya sahabat setara. Kenapa? Karena sudah pada beralih ke handphone sahabat setara ya, pada beralih ke smartphone ya. Jadi biasanya TV hidup itu hanya hidup aja, orangnya tetap main HP sahabat setara ya. Dan sebagian memilih untuk tidak menghidupkan TV, memilih main HP, gadget, dan mending untuk pasang wifi, ya kan sahabat setara ya, ngaku aja deh sahabat setara ya. Nah itu biasanya baru nyala, TV baru nyala ketika paketannya udah habis ya, atau wifi-nya itu belum dibayar sahabat setara ya. Dan juga untuk sahabat setara yang tetap bertahan di radio, dan radio yang harus ada di rumah Anda, selamat sahabat setara ya. Selamat, Anda adalah orang-orang terpilih sahabat setara ya. Karena benar kata ahli itu, yang namanya radio dan TV itu tidak akan pernah mati sahabat setara ya. Ya walaupun peminatnya sekarang kayak seperti radio itu sudah jarang sahabat setara ya. Terutama untuk kawula muda, untuk di tahun 2026 ini memang jarang ya di kawula muda sahabat setara ya. Tapi kalau panjenengan kawula tua ya masih stay tune mungkin sahabat setara ya. Apapun yang terjadi, tetap sehat walafiat dan tetap lancar. Mudah-mudahan tetap mengudara terus sahabat setara ya, menemani aktivitas-aktivitas sahabat setara di hari-hari Anda sahabat setara. Dan sahabat setara, begitulah perjalanan teknologi sahabat setara ya. Teknologi akan selalu diterbarukan di setiap tahunnya. Jadi kita sebagai manusia nih ya harus siap-siap aja dan harus bisa menggunakan teknologi-teknologi baru yang ada, yang bahkan setiap tahun itu pasti ada teknologi baru sahabat setara ya. Ya mengikuti perkembangan zaman biar tidak ketinggalan zaman tapi tidak terbawa arus sahabat setara. Begitu maksudnya sahabat setara ya. Mengikuti zaman tapi jangan sampai terseret. Ya gitu sahabat setara ya. Gimana tuh bahasanya sahabat setara ya. Oke, thank you boy di 08223 11070. Di 08223 11070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uta, selamat sore. Ada Mama Putri hadir lagi. Minta tolong diputerin lagu Kang Mas atau Dua Kursi ya. Salamnya buat semua, buat yang lagi dengerin Star FM Banjarnegara selalu di hati. Buat Mas Utanya terima kasih. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya ya. Doa yang baik kembali kepada orang yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Mas Uta. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas Syukur. Halo Mas Syukur ya. Nanti kebiasaan panggil Pak ya. Halo Pak Syukur, diprotes lagi ya. Orang lagi musim dakola yo. Dipanggil Pak. Mas Syukur selamat sore ya Mas Syukur ya. Hadir malih ting beres request Kula Sanes. Kula Sanes request lagu K-pop ya. Oh iya. Iya seharusnya sekarang itu beres ya sahabat setara ya. Tapi kita dangdut nostalgia dulu sahabat setara. Nanging request lagu Kicaumani ya. Matur nuwun. Cuma ini kita di dangdut nostalgia dulu ya Mas Syukur. Iya, soalnya kan kemarin itu uji coba ya. Nah, nanti kalau bagus tuh lanjutin sahabat setara. Tapi kalau tidak, ya kita kembali lagi Jumat ya, dangdut nostalgia. Terus beresnya di hari Sabtu dan Minggu aja. Gitu sahabat setara ya. Oke, jadi voting aja tuh pendengar setara. Yang pengennya Jumatnya itu beres siapa, berapa banyak orang tuh. Dan juga antara dangdut nostalgia ya. Terima kasih Pak Sukri yang ada di Pasuruan. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ada satu tebak lagu sahabat setara. yang berjudul Suling Bambu. Tapi setelah yang satu ini, tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
2: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
1: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
2: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
1: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
2: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
1: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
2: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
1: Kok iya ya Pak?
2: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjaranegara. Bersama sudah secara masih menyapa di menit yang ke-29 lepas dari pukul 16 atau jam setengah 5 sahabat Setara.

Masih bersama tebak-tebak dangdut nostalgia sama saudara di radio tercinta kita ya. Yang mau ikut bergabung juga bisa di 08223 11070 sama saudara. Ngomong-ngomong radio, jadi ingat tadi ya saudara itu ngomong TV sama radio ya, yang mana salah satu media yang bertahan lama sama saudara ya, tidak cukup lama tapi udah lama sama saudara ya. Televisi dan radio itu ditemukan pada tahun yang berbeda ya sama saudara, dengan radio yang mendahului penemuan televisi sahabat setara. Nah, radio itu ditemukan pada akhir abad ke-19 sahabat setara, tepatnya sekitar tahun 1895-1896 sahabat setara. Penemuan ini dipelopori oleh Guglielmo Marconi. Nah, ini seorang penemu asal Italia sahabat setara yang berhasil mengirimkan sinyal gelombang radio jarak jauh pertama. Wah, pada saat itu kayak keajaiban banget ya sahabat setara ya. Ya, dengan penemuan itu jadi kita bisa menikmati sampai hari ini sahabat setara ya, dan semakin berkembang teknologinya. Sementara televisi sahabat setara atau TV itu ditemukan pada awal abad ke-20. Jadi emang duluan yang namanya radio sahabat setara ya. Tepatnya pada tahun 1925 sahabat setara. Nah, belum ada ya 1925 sebelum merdeka sahabat setara ya. Sementara di radio itu tadi 1800-an ya. Tapi kalau TV itu udah di 1900-an sahabat setara. Nah, penemuan televisi mekanis pertama itu didemonstrasikan oleh John Logie Baird ya, seorang ilmuwan asal Skotlandia, sebelum berkembang menjadi televisi elektronik oleh penemu-penemu lain di tahun-tahun berikutnya sahabat setara ya. Jadi televisi itu penemuannya yang pertama itu sebelum berkembang televisi mekanis yang didemonstrasikan oleh John Logie Baird ya sahabat setara. Sehingga dikembangkan ada penemu televisi yang elektronik sahabat setara, seperti yang kita nikmati di tahun ini, yang sudah evolusi menjadi TV digital, menjadi TV TV internet sahabat setara ya. Ya kalau layarnya itu layarnya itu LCD ya, atau tabung, karena TV tabung semakin tenggelam sekarang sahabat setara ya. Jadi sudah jarang ya, di pasar pun penjualannya udah pelan banget ya kalau di tahun 2026 ini sahabat setara ya. Karena sekarang sudah pada beralih ke TV LED atau yang tipis-tipis gitu sahabat setara ya. Begitupun dengan radio sahabat setara. Sekarang lebih banyak pengguna atau pendengar radio itu menggunakan radio digital ya sahabat setara, daripada radio-radio yang tuner ya. Tapi pecinta tuner masih banyak sahabat setara ya. Nah, radio sahabat setara ini menggunakan radio digital atau radio apa nih sahabat setara ya? Bisa dong berbagi sama saudara ya di sore hari ini, sambil kita dengerin lagu dangdut dari Leo Aldi. Ada di anak siapa untuk sahabat setara di sore hari ini, Wadiki Boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat

0: di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Masih stay tune, ada Elvis Sukaisi dengan lagunya Cerah. Lagu legend ya, dan sampai sekarang masih banyak dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi dangdut, terutama di kontes dangdut di televisi ya. Lagu ini masih sering mewarnai di televisi-televisi Indonesia, Sahabat Setara ya, terutama yang ada di audisi-audisi itu, Sahabat Setara. Dan juga biasanya kita dengarkan di, kalau kita kondangan mesti denger lagu ini, Sahabat Setara ya. Oke, Sahabat Setara, di menit yang ke-46 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, biasanya ya apa namanya, gak biasa-biasanya, Sahabat Setara. Bersama Butop Ramon Hirbalar paling ngetop. Siapa nih di sini yang masih ragu dengan Habutop nih? Sudah jarang mantepin ya, obat herbal ramuan Arab Habutop Denatur Indonesia ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Sahabat Setara. Sementara itu untuk bahan-bahannya itu ada daun kelor, daun bidara, habatus sauda atau jintan hitam atau jintan ireng, kunyit dan temulawak, Sahabat Setara. Jadi perpaduan 4 bahan, 5 bahan ini sangat luar biasa sekali, Sahabat Setara ya. Nah, bentuknya itu kapsul, Sahabat Setara, Habutop ini ya, dan isinya itu serbuk ya. Kenapa serbuk? Serbuk itu dipilih karena itu diambil dari saripatinya, dari bahan-bahan tersebut, Sahabat Setara ya. Jadi yang diambil itu saripatinya aja atau zat aktifnya saja, artinya tidak dengan ampas-ampasnya, Sahabat Setara ya. Nah, begitu perbandingannya, Sahabat Setara ya. Perbandingannya itu ibaratnya 1 kilo daun bidara mungkin ya, paling hanya jadi 1 on misalkan gitu, Sahabat Setara. Kenapa? Memang apa namanya, khasiatnya itu memang bagus sekali, Sahabat Setara ya. Jadi bukan ampasnya, bahan-bahan itu diekstrak, diambil saripatinya, baru deh dijadikan serbuk, terus baru deh masuk ke dalam kapsul yang namanya Habutop Denatur Indonesia ini. Kegunaannya banyak sekali, Sahabat Setara ya. Bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda biar tidak mudah sakit, tidak mudah meriang, tidak mudah terserang penyakit, dan juga bisa untuk pengobatan, Sahabat Setara ya. Ikhtiar kita, ikhtiar panjenengan semuanya untuk mengobati penyakit berat maupun penyakit ringan dengan yang herbal, karena yang herbal tanpa efek samping dan juga bisa untuk membuang racun yang ada di dalam tubuh Anda, terutama panjenengan semuanya yang suka meminum obat-obatan kimia, obat warung, obat dari dokter, obat dari manapun itu yang sifatnya itu generik, Sahabat Setara, karena itu akan meninggalkan racun dalam tubuh kita. Nah, sebagai pendamping, coba deh sayangi tubuh Anda, sayangi badan Anda, konsumsi Habutop ini, karena secara alami akan membuang racun yang ada di dalam tubuh Anda, terutama para panjenengan semuanya yang suka mengkonsumsi obat generik atau obat kimia, Sahabat Setara. Nah, bagus sekali ini, Sahabat, secara alami membersihkan racun dalam tubuh kita ya. Jadi sangat perlukan, terutama Sahabat Setara yang suka minum obat, obat warung tuh, obat kimia, obat generik. Sudah saya sarankan diselingi dengan menggunakan Habutop, supaya apa? Supaya untuk meminimalisir efek samping dari obat-obatan kimia, Sahabat Setara ya. Nah, geh, kanggo sesepuh bini sepuh sing dikandani angel kayak gue ya. Kayak gue, terima kasih ya. Nah, semoga sehat selalu dengan diikhtiari dengan Habutop. Yang sudah mencobanya, jangan lupa berbagi bersama sanak saudara, teman, dan tetangga, Sahabat Setara. Absennya diterima ya, kaki semua dikasih yang ada di Kertanegara Purbalingga. Dari Susan, jangan buang waktuku, setelah yang satu ini jangan kemana-mana.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya?
3: Ibu Isam.
2: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
3: Bumingkir Jerbeti.
2: Ibu benar ya pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
3: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa berat. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama, saya beli. Alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang. kurang padang gitu mbak.
2: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
3: Iya,
2: ya. Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
0: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Suatu hari ketika baginda Rasul masuk ke dalam masjid, didapatinya seorang sahabat tengah khusyuk bertafakur di dalam masjid. Sahabat itu bernama Abi Zar Al-Ghifari. Dihampiri beliau oleh baginda Rasul, kemudian ditanya, "Hai Abi Zar, begitu khusyuk dan tafakur engkau di dalam masjid, gerangan apa permohonanmu kepada Allah di tempat yang suci ini?" Abi Zar menjawab, "Maafkan saya ya Rasul. Saya dari tadi di masjid di sini ini bukan berdoa." Lalu wirid juga tidak. Iktikaf ya setengah iktikaf. "Habis kenapa kamu di sini?" "Saya menghindar orang ya Rasul." "Menghindar orang kenapa?" "Terlalu banyak datang orang ke rumah saya nagih utang. Saya jadi bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya pikir tempat yang netral, yang kira-kira orang gak datang lagi, ya ke masjid di sini. Maka saya lalu ngetem di sini." "Model ke masjid bukannya wirid zikir, takut diuber-uber utang." Baginda Rasul senyum, lalu beliau berkata, "Hai Abi Zar, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan, Allah akan bebaskan hatimu dari perasaan dililit hutang." Bukan dibebasin hutangnya, dibebasin dari perasaan dililit oleh hutang. Dan kalau ada doa yang kalau dibaca hutang jadi lunas, ya enak. Jadi ini jangan keliru saudara-saudara. Kalau diamalkan, hati bebas dari perasaan dililit oleh hutang. "Mau ya Rasul." Lalu diajarkanlah doa itu, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati dain wa qahri rijal." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang kalau diajarkan satu doa lalu tidak mengukur diri antara doa itu dengan pribadi kita. Padahal syarat di antara kabulnya doa sejak dari adab berdoa sudah diajarkan. Berdoa itu yang baik, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua belah tangan dengan khusyuk dan tawadhu, dengan serius dan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi menyatakan, "Ana inda zanni 'abdi bi," aku sih kata Allah, "bagaimana sangka hambaku kepadaku saja. Kalau dia sangka baik, aku baik. Kalau dia sangka tidak baik, aku juga tidak baik. Bagaimana sangka hambaku?" Jadi kalau kita berdoa sementara hati kita dalam batin ngomong, "Ah, jangan-jangan doa gua enggak diterima nih." Enggak. Kenapa? Hatinya sudah begitu. "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, di antara yang terpenting menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi. Jadi kalau kita kerja gajinya satu bulan 1000, ya wajarlah berdoa minta rezeki 1500. Wajar namanya. Yang 1000 sudah ada modal kerja kita, yang 500 kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, Begitu juga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Abi Dzar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia untuk menjauhi penyakit rohani. Doa ini mengajarkan 8 macam penyakit rohani yang menjadi dinding antara kita dengan Allah. Dan penyakit rohani ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit rohani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani. Di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya, "Mas, sampean kenapa masuk neraka?" "Anu Pak, saya di dunia dulu koringan." Itu korengan, liver, ginjal, darah tinggi, jantung, paru-paru basah, bengek, ampem. Penyakit-penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka, penyakit rohani. Apa namanya, sombong, hasud, dengki, ujub, riya, merasa diri lebih hebat dari yang lain, tidak ikhlas, itu penyakit-penyakit rohani. Maka di dalam doa yang diajarkan kepada Abi Dzar dan hakikatnya diajarkan kepada kita semua, Nabi menjelaskan 8 penyakit rohani. Saya sampaikan ini pada pertemuan kali ini karena sekarang penyakit rohani jarang mendapat perhatian. Sedangkan penyakit jasmani, anak kita pilek dikit pun sudah berangkat kita ke dokter spesialis anak. Kita pusing sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter. Tapi rohani kita menjerit, batin kita menangis. Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, a'udzubika minal ham. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? Bahwa sebelum bekerja harus menimbang itu perlu. Tapi kalau cuma tiap hari menimbang, menimbang, menimbang, kapan memutuskan? Orang sudah kemana-mana kita masih main timbangan. Maka orang yang ragu-ragu hakikatnya orang yang sudah mengubur sebelah kakinya sebelum berangkat. Ya. Iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik gak usah berbuat. Keliru. Salah karena berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Sudah salah, tapi berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran, salah, lebih baik daripada gak pernah salah karena gak pernah baca Quran. Orang gak pernah salah dong baca Quran. Bacanya kapan? Gak pernah. Ya paham. Oh, gak pernah baca, kapan mau salah? Saudara hadirin yang saya muliakan, dan orang sering bilang, kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita harapkan tidak akan gagal. Gagal besok masih ada hari lusa. Bagaimanapun, usaha, kemauan adalah processing. Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Processing untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari dikelekat, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari pondasi pertama. Cita-cita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele tapi sudah merupakan pondasi ke arah yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat. Seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat processing salabim abragedabra. Lalu yang kita mau terwujud di depan kita alangkah mudahnya. Dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman. Dan pengalaman, kata orang kulon, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau adik kita jalan di tempat licin, jatuh, besok dia lewat situ lagi, gak usah dipesan juga dia pasti hati-hati. Kenapa? Pengalaman. Kemarin gue lihat sini jatuh, sekarang harus hati-hati. Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngotot.
2: Khawatir banget, sebelum juga jatuh ngomel melulu.
1: Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati. Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama dua kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi, sekarang lewat di situ lagi jatuh lagi, emang goblok dah. Bisa jatuh dua kali di tempat yang sama kan namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia temui. Jadi saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah. Persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi makin tinggi, jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton, boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek. Istilah Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Namanya juga orang nonton, soknya kan kayak lebih pintar dari yang main. Wajar orang nonton bola ngomel dulu. Itu Maradona tolol. Maradona ditololin. Ajak sederajat goblok, ajak digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan, gempor dia gak bisa nih. Namanya penonton. Dan wajar saja penonton juga kalau gak surat gak rame tau lapangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, maka keragu-raguan akan jadi penyakit yang menghalangi orang pada saat dia harusnya sudah berbuat, dia malah berpangku tangan. Akhirnya dia akan jadi orang yang ketinggalan kereta. Sementara hidup tidak berjalan mundur ke belakang dan tidak juga berhenti. Tidak ada kata berhenti atau kata mundur dalam hidup. Berhenti kita diinjak orang, mundur kita hancur. Hidup ini seperti cerita tentaranya Torik bin Ziyad ketika menyeberang ke daratan Spanyol di Selat Jabal Torik. Sejarah menyebutnya Gibraltar ya. Itu bahasa Spanyol, lidah Spanyol dengan lidah Arab. Kita Jabal Torik, dia Gibraltar. Kita Ibnu Rushdi, dia Ibnu Averus. Saudara-saudara, ketika pasukan sudah menyeberang ke daratan, seluruh kapal-kapal ini dibakar oleh Torik bin Ziyad. Beliau sadar menghadapi tentara yang jumlahnya lebih banyak dari tentaranya sendiri. Maka seluruh kapal dibakar, lalu beliau pidato di depan tentaranya. Ayuhannas, ainal mafar, al-bahru min waraikum, wal-adu amamakum. Saudara-saudara, sekarang mau lari kemana? Kita tidak punya pilihan lain. Di belakang laut, di depan musuh. Mau pulang, kapal sudah saya bakar semua. Ini termasuk menghilangkan keraguan bala tentaranya. Mundur, kecebur, mati. Maju, menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Resikonya juga mati. Namun, mati maju, mati syahid. Mati mundur, kecebur, mati konyol. Pilih. Ya tentu tidak ada pilihan lain. Menghilangkan keraguan di kalangan tentaranya. Juga menghadapi kehidupan ini. Menimbang adalah perlu, tapi berbuat lebih perlu lagi. Jangan takut baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Kesalahan pada akhirnya akan mendidik kita untuk tidak salah lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua, al-hazan. Penyakit duka cita. Manusia itu ego-nya terlalu besar. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangi atau menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena ego-nya. Bapaknya meninggal, dia sedih.
3: Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya, tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi, akunya.
1: Perkara bapaknya mati sih, memang semua yang hidup mesti mati.

0: mati, tapi dia enggak punya bapak, itu yang lebih dia sedih. Aku Kiai, ekornya manusia. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia menangis. Bukan karena suaminya yang mati, tapi karena dirinya tidak bersuami. Dirinya yang lebih banyak dia tangisi. Ehoknya yang lebih banyak bicara. Oleh karena itu, agama mengajarkan, kata Nabi, Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja. Sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta, besok jadi yang paling kamu benci. Tapi bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja. Sebab boleh jadi yang hari ini paling kamu benci, besok akan kamu paling cintai. Saudara-saudara kaum muslimin, maka cintailah harta, cintailah kedudukan, cintailah harta benda, cintailah anak dan istri sekedarnya saja. Sehingga tidak berurat dan berakar. Sebab kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini, nanti ketika datang saat berpisah, kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita seakan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala kadarnya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja, bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tangis, ada duka, ada suka, itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja, saudara-saudara, duka cita yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kaya, sedih, takut miskin, itu kan tidak beralasan. Kita punya jabatan, takut merosot, takut pensiun, dengar mau ada mutasi, berusak-berusuk. Kan itu yang tidak beralasan. Duka cita semacam itu tidak beralasan. Karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dia miliki. Kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti. Sebagai contoh, kalau di depan saudara saya sodorkan dua gelas, yang satu isinya jamu, yang satu sirup. Kira-kira saudara minum jamu apa sirup? Jamu apa sirup? Orang yang berpikir panjang, saya yakin pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang waktu minum. Tapi besok, badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, semangat hidup tumbuh. Ini orang Islam, orang yang berpikir jauh ke depan. Ke depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia. Dia mikir kubur, alam kubur. Dia mikir akhirat, maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa, jamu, pahit. Emang enak banget puas. Setengah mati. Sembahyang, jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Sekarang. Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein AC. Padahal cuma goceng sedekahnya.
1: Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. Dia enggak mikirin alam kubur, dia enggak mikir akhirat, yang dia pikirin cuma dunia aja. Kenapa gue mesti minum jamu pahit? Sirup nih, manis.
0: Dia minum sirup.
1: Manis memang waktu minum.
0: Tapi besok, bibir mancung, bengkak, sirawan, sariawan itu.
1: Saudara-saudara, sholat, sirup, tidak sholat, sirup, manis. Orang-orang puasa, dia tidak puasa, sirup, manis. Bakhil, pelit, sirup, manis.
0: Apa yang disedekahin? Tumpuk aja tuh harta, dah. Jangan disedekahin.
1: Sirup, manis. Ya.
0: Besok dia pulang ke alam kubur, baru terasa bibirnya pada bengkak. Baru timbul gua nyesel banget minum sirup kemarin. Ini saya katakan kuncinya adalah iman, berangkat dari surah Ali Imran ayat 139. Allah berpesan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu gundah gulana, kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati. Kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada. Karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. Dua, penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara, al-hajj, penyakit lemah. Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit-penyakit batin. Bukan lemah lembut, lemah. Lemah apa? Ya segala lemah. Lemah ekonomi. Agama mengajarkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Apalagi lemah pendidikan, dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka, lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, imannya lemah. Tidak punya girah, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak gadisnya diusik orang, marahnya tujuh lapis langit. Kalau keluarganya diusik orang, bukan main. Mengundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba musik. Tapi agamanya dihina orang, agamanya diinjak-injak orang, sedikit pun dia tidak punya rasa cemburu, sedikit pun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikubur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini orang marah kalau hartanya diusik, orang marah kalau anak istrinya diusik, orang marah kalau temannya diganggu. Tapi giliran agamanya diganggu, agamanya diusik, agamanya dihina, tenang-tenang saja, wah. Tidak ada itu gairah, tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, lemah iman semacam ini yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir, tentaranya mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir, termasuk tiga orang ofisir setingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini. Terhadap tahanan-tahanan Islam ini, raja kafir musyawarah sama para menterinya, terutama perdana menteri. Tuan perdana menteri, kata raja kafir, bagaimana? Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apain? Ya terserah tuan raja, kita bunuh saja supaya habis urusan. Ya terserah tuan raja, tapi saya pikir-pikir soal bunuh sih gampang. Cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja supaya ikut ke dalam agama kita, meninggalkan Islam agamanya, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya. Itu namanya kita sudah berprinsip senjata makan tuan. Nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri. Pikir aja, betul juga perdana menteri. Iya, bujuk saja mereka. Caranya bagaimana? Adili saja di pengadilan secara terbuka supaya jatuh mentalnya, dia mau keluar dari Islam, ikut ke dalam agama kita. Baik, diadili secara terbuka. Yang ngadilin langsung raja kafir, dihadiri oleh banyak tentara-tentara kafir. Yang mula-mula diadilin tiga orang komandan ini. Ofisir pertama maju ke depan. Maju komandan pertama. Ofisir, saya tuan raja.
1: Kamu tahu siapa kamu sekarang?
0: Saya tahu. Saya tahanan.
1: Iya, kalau tahanan bisa diatur, kan?
0: Bisa diatur bagaimana, Tuan Raja?
1: Kamu mau nggak ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu. Kalau kamu mau opsir, pindah agama saya,
0: nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi, gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup, kendaraan cukup.
1: Pindah saja opsir.
0: Tuan Raja,
1: bagaimana?
0: Apa Tuan kira selama ini saya berjuang karena mencari kedudukan, mencari harta, mencari tanda jasa?
1: Tidak, Tuan Raja. Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya tidak akan tergiur dengan tawaran Tuan Raja.
0: Kamu gila, ya?
1: Biar. Kamu berani?
0: Dari kemarin.
1: Opsir, kalau kamu tetap dengan pendirian kamu, kamu akan saya bunuh.
0: Silakan, Tuan Raja.
1: Lebih baik nyawa terpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Gila ini. Biarin. Bunuh.
0: Datang Al-Qudu, dipancung kepalanya, putus lehernya, dengan badannya pisah.
1: Jatuh kepala itu ngegelinting ke bawah, mutar kepala itu kayak orang toa, sambil ngaji baca Quran. Tinggal kepalanya saja, bisa dengan badan masih sempat ngaji. Sampai Raja Kafir bingung, minggir-minggir, ini ada kepala ngaji.
0: Ayatnya yang dia baca

0: Zia, wahai jiwa yang senang, kembalilah kamu menghadap Allah dengan ridho dan diridhoi. Engkau gugur sebagai syahid, tidak tergiur oleh bujukan harta, tahta dan kedudukan. Niatmu ikhlas karena Allah, kembalilah menghadap Allah dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Di penghujung ayat, matanya tertutup dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah, gugur sebagai syahid. Raja kafir geleng kepala, dasar santri gila, sudah mau mati masih
1: ngasih. Opsir yang kedua, komandan kedua yang jadi tahanan ini. Kata raja, opsir kedua.
2: Saya tuan raja.
1: Kamu sudah lihat temanmu opsir pertama tadi?
2: Sudah tuan raja.
1: Mati kan?
2: Mati.
1: Kamu mau mati atau mau ikut saya keluar dari agamamu Islam dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup? Bagaimana?
2: Sudah tuan raja.
1: Sudah apa?
2: Sudah, jangan banyak omong.
1: Maksud kamu bagaimana?
2: Saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan, tuan raja.
1: Saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari di sorga, disambut oleh para malaikat dengan ramah tamah, menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan keriduan. Oh tuan raja, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya.
2: Kata raja, ini gilaan lagi dari yang tadi. Yang tadi masih bisa diajak berunding, ini sudah minta dipotong.
1: Ayo Algojo, potong.
2: Potong lagi oleh Algojo, putus lagi, berpisah kepala dengan badannya, jatuh ke bawah, masih mutar kepalanya kayak orang tawaf ngaji lagi. Ayat yang dia baca, wujuhu yawma izin nadhirah, wujuhu yawma izin nadhirah, ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang, matanya terpejam dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini.
1: Nah, kata raja, sekarang komandan opsir yang ketiga, panggil. Opsir ketiga.
2: Ya, tuan raja.
1: Sudah dengar nasib dua orang temanmu?
2: Sudah, tuan raja.
1: Mati?
2: Mati.
1: Kamu bagaimana?
2: Saya mau ikut tuan raja.
1: Jadi kamu mau ikut saya?
2: Mau tuan raja, saya mau.
1: Mau meninggalkan Islam sebagai agamamu?
2: Mau tuan raja.
1: Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz?
2: Iya tuan raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati, mendingan hidup tuan raja. Daripada enggak punya apa-apa, kan mendingan punya apa-apa.
1: Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama Perdana Menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi.
2: Baik, tuan raja.
1: Akhirnya raja musyawarah. Perdana Menteri,
2: saya tuan raja.
1: Ini opsir ketiga baik ini, mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia?
2: Itu sih urusan tuan, soal angkat mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh tuan raja.
1: Aneh bagaimana?
2: Ini opsir ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya. Mau mengkhianati saudaranya sendiri.
1: Saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan. Hanya karena ditawari oleh kedudukan, mau dia khianati. Orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri tuan raja, apalagi bangsa lain. Sekarang ini dia sopan sama kita karena kepengen selamat. Nanti kalau ada kesempatan, bukan kita yang ditikam dari belakang. Senjata makan tuan.
2: Jadi menurut kamu bagaimana Perdana Menteri?
1: Menurut saya opsir ketiga ini komandan bejat. Masa orang bejat jadi pejabat, rusak rakyat. Malah orang dua yang mati itu orang bagus. Punya prinsip, punya pendirian, nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. orang punya pendirian.
2: Ya hidupin tuh gimana udah kadung mati.
1: Gak bisa. Jadi yang ketiga ini gimana? Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja Tuan Raja. Ngapain miara orang bahaya? Bunuh saja.
2: Bunuh?
1: Bunuh.
2: Iya nak, kalau begitu bunuh saja. Betul juga kamu. Bidang dibuka kembali.
1: Opsi ketiga.
2: Gimana Tuan Raja? Saya diangkat jadi apa?
1: Kamu gak diangkat.
2: Gak diangkat bagaimana?
1: Kamu opsir bejat.
2: Kok bejat?
1: Iya. Agamamu saja kamu mau tinggalkan. Saudaramu sebangsa setanah air mau kamu khianati. Apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu.
2: Kalau ada kesempatan kami akan kamu tikam dari belakang. Jadi saya gimana?
1: Kamu dibunuh.
2: Bunuh?
1: Bunuh.
2: Tuan Raja.
1: Bunuh.
2: Iyalah, bunuh-bunuh. Tapi saya mau Islam lagi ah. Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi kalau dibunuh juga. Iyalah, bunuh, tapi saya tak Islam lagi.
1: Terserah,
2: mau Islam mau tidak, pokoknya bunuh. Iya, saya mau Islam lagi.
1: Cepat.
2: Iya. Lalu mengucap dua kalimat syahadat, mau Islam lagi. Macet lidah.
1: Ayo cepat.
2: Iya Pak. Ashadu Tidak bisa mengucap syahadat.
1: Ayo cepat.
2: Iya Pak. Ashadu Tidak bisa. Sampai goloknya Al-Qujo keburu sampai ke lehernya. Putus leher itu, pisah kepala dengan badan. Jatuh kepalanya ke bawah pun dia bekas orang Islam, masih bisa ngaji. Ngaji juga, cuman ayat yang dibacanya lain sama yang dibaca dua temannya tadi. Ayat yang dia baca begini.
1: Afaman haqqat alaihi kalimatul azab, apa anta tunkizu man finnar. Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka, bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'la'i kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya, dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam dan dikala itu ajal datang merenggut nyawa, dia mendapat su'ul khatimah, mas matinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar

posisi santai. Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, La yastabil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja gelenggam, gelohom, ayam-ayam tanpa ada uzur darurat, yang hanya menunggu keajaiban dan yang turun dari langit menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk gelohom, ayam-ayam, gelenggam, menikmati apa yang ada tanpa berpikir meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malas berusaha, malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita. Makin tinggi nilai iman, makin berat bisikan kemalasan itu. Namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan pula bulan depan, tapi barangkali tahun depan, 5-10 tahun yang akan datang, untuk masa depan yang lebih depan, di alam kubur, di alam akhirat, akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup. Dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang malas berpangku-pangku tangan, menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha. Allah suka kepada orang yang bekerja keras. Karena seluruh rasul bekerja keras, seluruh para nabi bekerja keras. Saudara-saudara, hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai. Tapi istana dalam wujud kenyataan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan. Yang kelima, wa'auzubika minal jubn. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu juga bisa berupa sifat. Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan menumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. Kalau beraninya lebih subur, dia akan jadi pemberani. Masalahnya sekarang kapan kita harus berani, kapan kita mesti takut, kan itu saja. Bahwa semua orang punya sifat berani, sebagaimana semua orang punya sifat takut, itu real. Tapi kapan kita harus berani, kapan kita harus takut? Agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran. Walamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashaddu khasyah. Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang, maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang, mereka yang menebarkan maksiat punya keberanian. Mereka yang berkelimang di lumpur dosa punya keberanian. Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut? Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum-minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodong. Mereka berani korupsi memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah? Kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita. Tapi penjara Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti? Oleh sebab itu terutama generasi muda, bangkitlah. Tegakkan yang ma'ruf, hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuan.

0: kemampuanmu.
1: Dengan cara yang bijaksana tentunya. Tidak dengan cara yang frontal. Tapi yang saya maksud, kalau mereka yang berdiri di kubu kemunkaran punya keberanian.
2: Kenapa?
1: Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar?
2: Kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali.
1: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, kita takut memang. Takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani. Berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya. Takut kalau sampai melaksanakan larangannya.
3: Allahu Akbar.

0: pagi.
1: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
0: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
0: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kisah-kisah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarmasin.

Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh, Mbak.
1: Gatel banget nih matanya, Mel, dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati, Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih, Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata, Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul, Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93

kerjasama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Suta Sahara di malam hari ini ya. Spesial di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Hai. Dan akan menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 21 malam ya sahabat Setara. Di malam hari ini, satu tembang lagu sudah mengawali jumpa kita. Ada dari Deni Caknan, aku Cakerjo ya. Di hari Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2026. Yang mana tanggal 28 Agustus 2026 ini adalah bertepatan dibukanya Dieng Culture Festival di Dieng Banjarnegara, sahabat Setara ya. Meskipun di luar daerah, yang namanya Dieng Culture Festival itu taunya itu Dieng Wonosobo, sahabat Setara. Padahal ngadain Dieng Banjarnegara. Lokasinya pun di Candi Arjuna. Kenapa orang-orang sana pada taunya itu DCF diadakan oleh Wonosobo, saudara-saudara? Tapi gak apa-apa lah ya. Intinya itu festivalnya terletaknya di wilayah Kabupaten Banjarnegara, sahabat Setara ya. Dan apa namanya, mengangkat ekonomi setempat ya. Ya mudah-mudahan sahabat Setara ya. Kalau tidak standnya malah dari luar kota semuanya. Aduh ya. Jadi orang Banjarnegara nih terutama ya, jangan sampai apa namanya ini yang stand malah tidak ada orang Banjarnegara gitu ya. Jadi Banjarnegara yang memiliki produk-produk unggulan UMKM, nah ikut ya, ikut di stand di Dieng Culture Festival tahun ini sahabat Setara ya. Yang kabarnya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Minggu terakhirnya ditutup pada hari Minggu, teman-teman ya. Kalau tiketnya, tiket resminya itu mahal ya, sahabat Setara ya. Biar yang beli tiket itu orang-orang luar daerah aja, sahabat Setara. Dingin ya kan ya, sahabat Setara. Ya mudah-mudahan festivalnya berjalan dengan lancar, sahabat Setara ya. Karena itu hajat hajat Kabupaten Banjarnegara juga, sahabat Setara. Oke sahabat Setara, kehadirannya ditunggu selalu bareng Suta Sahara yang selalu setar membana dari malam hari ini di 08223 11070, di 08223 11070, yang dipersembahkan oleh Habuto Pramuan Herbalara paling ngetop dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping, hanya ada di apotek-apotek terdekat Anda yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga. Oke, sahabat Setara, di edisi pada malam hari ini, kehadirannya di WA, SMS maupun telepon, simpan dulu nomor interaktif kami di 08223 11070, di 08223 11070, bareng Habuto Prabuan Hirbalara paling ngetop. Baik sahabat Setara yang bahagia di malam hari ini, mudah-mudahan bahagia selalu ya pokoknya lah ya. Jangan bosan-bosan ya dengerin suaranya Suta Sahara yang sekian tahun. Sekian tahun nih Suta Sahara selalu menyapa Anda di setiap harinya. Sembari menunggu sahabat Setara ikut bergabung dan ikut mengudara di malam hari ini, kasih lagu yang kedua, Dolanan Ati. Aja pada Dolanan Ati ya lur, dari Arya Gali. Wasik.

0: Kimarus?
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh, gak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang merawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit, dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku, dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara, Divarina Indra Adela, Ego Wong 2 meluncur untuk Anda di menit yang ke-39 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Sahabat Setara, tepat sekali malam hari ini, bulannya itu bundar sekali sahabat Setara ya. Bulannya bundar dan terang ya. Itu salah satu alasan kenapa malam hari ini itu terasa lebih dingin daripada malam sebelumnya sahabat Setara ya. Karena posisi bulan itu sempurna sehingga menarik air laut sahabat Setara ya. Dan udaranya jadi lebih dingin sahabat Setara ya. Oke, dingin-dingin yang dikoploin dong sahabat Setara ya. Tadi sudah dong, koplonya sudah diluncurkan dong untuk sahabat Setara ya. Yang lainnya langsung aja di request malam hari ini bareng Sudha Zahra di 08223 11070, di 08223 11070, yang dipersembahkan oleh Habuto Pramuan Herbal Arapaling Top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping.

Asik. Tiga poin ya di 08-223-11070, di 08-223-11070. Salam Kak Penyiar, salam juga ya, selamat malam ya. Ini yang kunta ganti aja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya sugeng apa namanya ini, minta tebangnya kok sugeng dar. Selamat malam, hadir lagi mas, minta tebangnya berpisah di ujung jalan. Apa kawin kontrak? Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara dari A sampai Z. Buat maksudnya terima kasih. Kembali kasih Mbak Yanti di Bilungan Kelampok Banjarnegara. You are gay boy. Ya, di belakangnya sahabat Setara ada siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam maksudnya. Sugeng dalu Mama Putri saking Mandiraja Klimpang. Hadir malih badhe nyuwun lagunipun Happy Asmara Lungset utawi tau dadi cerita. Inggih salami kagem sedulur Setara Banjarnegara yang selalu diingati lan kanggo maksudnya mugi sehat selalu nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam wahai pendengar Setara Radio Banjarnegara. Dan juga yang sedang sibuk, tetap semangat sibuknya lemburnya di malam hari ini ya. Ada yang lagi jahit, semangat jahitnya. Terus juga ada yang sedang mendengarkan Setara Radio Banjarnegara sambil menganyam idep, selamat menikmati aktivitasnya. Juga yang lagi dagang nasi goreng, semoga tidak menjadi apa namanya masalah kalau malam hari ini itu terasa dingin ya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Semoga laris manis Tanjung Kimpul, terus yang lagi Totol Jaya, yang laris Tanjung Kimpul, terus yang jaga

warung juga laris manis Tanjung Kimpul kayak gue ya. Barang habis duitnya kumpul kayak gue sing dicaruk lagi gue mbok ya kang ngebekayu. Terus apa mana sih kalau disapa make? Tentang ini yang ini ya binti sapa harus ada saran ini 08223 11070 di 08223 11070. Ada Sinta Arsinta, perpisah di ujung jalan di Gebo.

0: dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya. Bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
4: Iya, betul.
3: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
4: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
3: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ini ya.
4: Desa Olahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
3: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
4: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
3: Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
4: Nyata ya, bukan ahli itu, nyata betul ini, Mbak, ini betul-betul bagus Habutop, Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Mbak.
3: Iya, terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
4: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan yang alatnya top.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93

Hedi Asmara tahu dadi cerita. Aduh. Pernahkah sahabat Setara pernah menjadi tokoh cerita di kehidupan orang lain, sahabat Setara? Ada asiknya, ada tidaknya tentunya, sahabat Setara ya. Cerita setiap orang itu berbeda-beda, sahabat Setara ya, karena setiap orang memiliki lika-likunya juga berbeda-beda, sahabat Setara ya. Kadang satu tujuan, tapi ceritanya juga tidak sama, sahabat Setara ya. Kadang satu tempat kerja, tapi ceritanya tidak sama. Kadang satu profesi, tapi ceritanya juga tidak sama. Nah, sahabat Setara, jadi mulai dari sekarang jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, sahabat Setara. Karena apa? Ya karena sudah pasti berbeda, dan perbedaan itu mutlak yang ada di dunia ini, sahabat Setara ya. Jadi tetaplah dalam posisimu, tetaplah berjuang dalam garismu, tidak usah membandingkan dirimu dengan orang lain. Oh, orang lain kok udah sukses, aku belum. Orang lain bisa begini, kok aku tidak? Begitu, sahabat Setara ya. Jadi itulah yang akan merusak dalam kehidupan kita, sahabat Setara ya, yaitu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Membandingkannya itu yang bikin kita itu jadi lemah biasanya, sahabat Setara ya. Itu pun tidak baik. Di kebalikannya juga tidak baik. Membandingkan tapi mengunggulkan kita itu juga tidak baik untuk diri kita, sahabat Setara ya. Jadi tetap stay cool and tetap beraktivitas dan tetap menjadi manusia yang produktif untuk diri Anda sendiri, sahabat Setara. Karena mencintai diri sendiri itu penting, sahabat Setara ya, dibanding kita mencintai orang lain. Jadi sebelum mencintai orang lain, cintailah diri Anda sendiri dulu, sahabat Setara ya. Betul sekali. Gboy lagi lur. Di 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fai di Kuta Banjarnegara, Mauritius, Negoro Angin. Wah, asik banget tuh ya. Negoro Angin. Tolong masuk tuh. Saya nampak aja masuk tuh. Iya, iya loh, iya. Wong jocol apa salah isi ya lor ya. Negoro Angin ya, langsung meluncur pokoknya ya. Salamnya buat pendengar setia Setara FM aja. Selamat malam. Malam juga Negoro Angin ya, dari Tini Caknan nih ya. Yang kayak apa namanya, di Belanda, sahabat Setara. Yuah.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
4: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
3: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
4: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
3: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
4: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
3: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
4: Ya, saran saya kalau ada, kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan toko James Hani. Agen Apotek Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
5: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
6: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Iki wayah lagune judulnya Sekti Sun.
1: Sekti. Ya, ya aku orang nyanyi Sekti soalnya.
0: Ya.
1: Ya nyanyi Sekti aku.
0: Tokoh Sekti, tokoh sama ya. Apa ini nih?
1: Nek wong Sekti wong Jawa gitu.
0: Sekti ki nek Indonesia nek Saras 008.
1: Heeh.
0: Terus Wiro Sableng.
1: Ya.
0: Nek luar ya ono Batman. Batman. Terus Spiderman.
1: Spiderman iya, Spiderman
0: apa ini? Ini biasanya kalau mau gue nempelin neng omah-omah lo. Kayak kayak lo. Kayak kayak.
2: Wah, kulis kau samplong ya kok nyanyi kan menek berantar. Eh, dan tolong ikan, ya kan? Kan? Tolong ikan aku lo.
1: Biar gila.
2: Kata-kata kan? Malah ngejelok itu uang orcen.
1: Tolong ikan. Kata-katanya apa? Kata-kata.
2: Ini angin belantar ngomong jaluk kata-kata.
1: Tolong ini. Kata-kata sih lo.
2: Kata-kata ini, piye kan kata-kata ini ya. Ini perabatan enek Spiderman. Wis dadi mantan kok isih jaluk
1: pap. Apa kuwi?
2: Anu,
1: pap. Apa?
2: Paperman.
1: Ya wis, paperman masuk.
2: Sekti, kak. Aku dari tolong ini biar gitu.
0: Ya betul, ya terus. Unggah isor medun raiso itu gitu. Kang, ayo nyanyi Sekti.
1: Ayo Sekti bersama Spiderman.

9,4 suara Radio Banjarnegara. Masih di Targoda Terminal Goyang Dangdut menyapa di malam hari Anda. Kumbang-kumbang di taman dari cantikan Suwantoro Adela sahabat setara ya. Penggemar Adela belum masuk nih ya. Gimana nih lagi pada ngapain nih sahabat setara. Oke sahabat setara, di malam yang semakin dingin tentunya emang lagi cuaca dingin sahabat setara ya. Jadi jangan tinggalkan kehangatan dari jaket, bagaimana apalagi sahabat setara yang mau keluar rumah di malam hari ya. Dan juga sahabat setara, sedikit tips untuk sahabat setara untuk menghadapi musim kemarau ini biar tidak mudah batuk ya. Batuk, tenggorokan kering, radang tenggorokan gitu sahabat setara, banyakin minum air putih sahabat setara, air bening ya. Kalau air putih mah susu sahabat setara ya, jadi air bening aja deh, air bening yang agak hangat sahabat setara untuk melegakan, menjaga apa namanya kelembapan tenggorokan sahabat setara ya, dengan mengkonsumsi air bening setiap hari 8 gelas mungkin ya sahabat setara untuk aturan umumnya ya. Ya walaupun setiap tubuh itu berbeda-beda kebutuhan air beningnya sahabat setara ya, tapi ya buat secara umum itu 8 gelas per hari sahabat setara ya, untuk mendapatkan cairan di tubuh kita dengan sempurna, dengan baik sahabat setara. Tidak sempurna ya, dengan baik sahabat setara gitu ya. Yang masih berkutat dengan aktivitas di malam hari ini, tetap semangat bersama Tebang-Tebang Dangdut Indonesia sahabat setara. Dan sayangilah tubuh Anda, jaga kesehatan tubuh Anda sahabat setara, karena tidak ada yang

0: mau menjaga selain diri Anda sendiri ya, sahabat Setara. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini, yuk kita hidup sehat dengan pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, supaya apa? Supaya badan kita tetap sehat dan bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk suami, sahabat Setara semuanya. Karena kalau udah sehat, aktivitas apapun jadi lancar, sahabat Setara ya. Karena nikmat yang paling baik adalah nikmat sehat, sahabat Setara, yang harus dijaga. Dan bentuk syukur kita, sahabat Setara, itu dengan menjaga yang namanya kesehatan, sahabat Setara ya. Olahraga yang rutin dan lain sebagainya. Tidurnya jangan kemalaman, sahabat Setara. Nanti, jadi nggak sehat, sahabat Setara ya. Yang sehat-sehat gitu. Di Gboy di 08223 11070. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Habu Top.
1: Waalaikumsalam, Habu Top. Bersama Arab yang paling top, Marfotot.
0: Mbak Tini gimana kabarnya?
1: Lagi sakit.
0: Lagi sakit? Aduh.
1: Ya, panas.
0: Aduh, ini mah kabar tidak baik ya, Mbak Tini. Jangan.
1: Lagi dikasih nih. Kecapean mengenakan ponakan dan jatuh 3 hari 3 malam.
0: Oh begitu. Iya.
1: Ada tetangga meninggal lagi nih, nggak berani mendekat. Badan panas.
0: Ya, yang sehat-sehat ya, Mbok ya.
1: Dari Nur Halimah, Matahariku.
0: Matahariku dari Nur Halimah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah buat semuanya ya, maksudnya ya. Kepada tema tugas semangat selalu. Matunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tini. Aduh, lagi gak sehat ya. Tapi menyempatkan menyapa saudara Sahara. Aduh, emane pol pokoknya Mbak Tini ya. Sehat-sehat, semoga lekas sehat, lekas pulih kembali Mbak Tini ya, yang ada di Purwokerto. Jangan lupa minum obat. Oke, sahabat Setara, di wawannya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Masute, malam juga dari Banjar Kota menyapa sahabat Setara semuanya yang sedang mendengarkan ya. Untuk Masutenya terima kasih, selamat tugas sampai tuntas, sehat-sehat dan bahagia selalu, lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Begitupun Anda ya. Lagunya ngikut aja ya Masute ya. Salamnya sudah tak jambak saja bareng Habu Top. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Masute. Waalaikumsalam. Salam hangat dari Bumi Pejawaran menyapa sahabat setia Setara Radio Banjarnegara bersama Sute Sahara yang dipandu Sute Sahara. Lagunya Masute dari Darboy. Geng, sikep siap kelangan. Oke. Salamnya untuk yang sudah masuk aja di malam hari ini. Terima kasih semuanya buat maksudnya sehat-sehat. Amin. Ya rabbal alamin. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat di Game Boy ya. Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada Matahariku dari Nur Halimah. Sahabat Setara untuk Anda. Yuan di Game Boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar, Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Bila 3.4 Setara Radio Banjar Negara, sahabat Setara, tidak terasa udah jam 9 nih, sahabat Setara ya. Aduh, ini dengar jam 9, aduh, cepulis jam 9 ya. Lah kenahan kok lah ya Kang, yuk. Terus jam 9 ki wayai. Wayai ngapa maksudnya, wayai ngopin di set yang ngersi pada ngelembur ya. Sekali lagi pada ngelembur aja kelain ke rumipi leren, kayak gue ke anak angin wengi, ora sehat lur. Jadi ke rumipi leren, mipil sing anget-anget kayak gue ya. Cai anget, cai susu anget, jangan seger banget seleketep kayak gue nih. Terima kasih sedulur Kang Begayu yang sudah stay tune mendengarkan di Setara Radio Banjarnegara, Radio Dangdut Banjarnegara. Sudah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati paling dalam dari awal hingga akhir ya. Semoga besok dipertemukan lagi di waktu yang lebih bahagia dari malam hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di besok lagi dan terima kasih atas kebersamaannya bersama Habu Top Ramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping, jos gandos, kronyos, kronyos, mantep betul. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sutesara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Rasul. Makin kesini stamina mu makin keren.
1: Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping. Dodor emping.
1: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapak ku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah

0: hibab aku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja, ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop Herbal, karena Habutop Herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0800. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Sohar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

0: Mbak, Mbak.
1: Iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda. Sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya. Selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah, Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana, Ibu, buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dipersembahkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, ya, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugulancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya Pak, badan saya lagi nggak karu-karuan banget, sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja Pak, yang ada cepet capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya Pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya Pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke Pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma, yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit Masuk Pasar. Agen Apotek Mandiraja, yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: Yakin Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lim. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
3: Utara Radio Banjarnegara.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habutop, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek.
0: Habutop? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: udah makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
1: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.

0: iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
1: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, okay. Menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk habutep mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian habutep nggih.
1: Nggih.
0: Amargi habutep niku ramuan apa, Pak?
1: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
0: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Ge. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaroh yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus ragu lah NU ta Muhammad yang ini sayyidina ya geger sih. Manjan senang geger no. Iku oke lah kita sepakat. Panjang maca selawat ku ape. Ya kita sepakat baca selawat itu ape. Tapi beda ketika sing ngendikan seorang sahibul idkhaf, Sayyid Zabidi. Saya dari sekian komentar selawat itu paling tak ingat betul dan saya ulang-ulang saya jelaskan. Ya mari mau dititipi Nabi kon rangno, ribet rangno bingung-bingung kan juri. Tapi itu kan amanat. Ya dari sekian selawat biasanya kan man sholat alaihi wahidatan sholawahu alaihi asyron. Oke lah kita ya kepengen untuk sholawatan, untuk bergaya sholawat. Pemenang sing isi malah barokah ya. Sing sholawatan runtusan gantuk bapa sing pidato karek manek noto. Nah sholawat itu ganjaran ini untuk akeh ya Allah ya Allah. Wah, kelakuan ngono. Manek noto mas, ramal no sholawatan. Pasana selawatan tuh meneng. Nyuwun iku ya sing tok ya iso ngerane ya. Ini fit dunya hasanah. Wa fil akhirati dibok. Nah, tapi dari sekian analisis itu saya paling tertarik analisis saya Jabidi sing aran itkhaf. Itkhaf itu secara ikhya. Nabi udah dadi nabi bar Nabi Isa. Lah bare nabi bar dadi nabi bar Nabi Isa. Nabi Isa tuh terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan, napa? Terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Mergo sempurna banget. Nabi ora di mukjizat. Mukjizat itu kan enggak lazim. Karena enggak lazim itu terus difahami itu anak Tuhan, apa? Padahal mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwih sering luwih dahsyat. Dia nak nganti dianggap pangeran piye gara-gara mukjizat. Sehingga butuh redaksi selawat sing supaya wong enggak salah posisi. Jadi wan nabi wa injalla qadru muhtajin ila rahmatin. Kulo nu utang jasa tenan bagi kitab itkhaf. Utang jasa sak utang-utang. Wan nabi wa injalla qadru muhtajin ila rahmatin. Sekarang jelas. Nabi Muhammad apapun hebatnya itu seorang makhluk yang butuh rumatane pangeran. Sehingga kita sebagai umatnya itu mendudukkan Allah dan tetap Allah pemberi, no?
1: Pemberi.
0: Dan Nabi karena kekasihnya biar mendapat pemberian terbaik, yaitu rupanya sholawat. Tapi posisi ini gak ngarah tertukar. Allahumma tetap Tuhan dengan segala otoritasnya sebagai Tuhan. Nabi tetap makhluk, apapun hebatnya ini makhluk karena makhluk terbaik dan mendapat sholawat terbaik. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah jenang tetap pangeran. Tapi tolong segala kebaikan sing kelas A kayak no kekasih jenengan kelas A ya guru bani Nabi Muhammad. Jadi gak mungkin ono tertukar di makhluk di kholik.
1: Gak mungkin.
0: Koy opo pinter saya Jabidi gue jenis diroyah, kau timit diroyah, halal riwayah. Terus terpena. Karena kalau misalnya mati ya seneng gue dungo no giling-gilingan syaratnya seneng dungo wong duit ya agak aku misalnya kan ya juga syarat seneng pinter ya pinter aku lah tapi urun opo misalnya dengan hubungan ibu aku misalnya ya sebungon ya bersyukur kan lumayan gue rame-rame nah tak balenin nah itu pentingnya diro ya dan itu memang cara kula analisis itu paling benar dari sekian analisis buktinya Nabi itu dikorbankan untuk al-a'rad apa? Al-Bashar jangan dikorban no. Wali-wali ku mati ya peletas-peletas penak era karuan koyok turu. Nabi ku coro lahir, saya ulang lagi coro lahir. Ka'andahu duriba bisab ina durba, koyok dipukuli bisab ina durba. Nganti coro Jawa ku panik kesemper. Jaluk nyirami banyu, aku kopoi banyu sampai songko sumur pitu. Min abarin apa? Syatta. Jadi ngalami basyariah sing koyok umumnya wong. Kompres. Secara psikologi nge dikompres. Secara psikologi umumnya wong apa kabundut iku. Iku dono sing baturi, ya dibaturi Sayyidah Aisyah. Umumnya yang kabundut itu kangen putri, ya ini bali Sayyidah Fatimah. Padahal khawasu ibadi, wali-wali we orang ngono. Wali-wali kepengen urip dhewe ambek pangeran terus mati, kepenak. Tapi Nabi didesain kaya umumnya wong. Umumnya wong nak ambek kabundut ku panik. Wong nak panik ku eling bojo. Ya normal eling ya sing ayu, Nabi eling Aisyah.
2: Ini maksudnya basari ya?
0: Nabi ku pas gerah, ku sampe takok aku sesuk ning ndi sini. Saudara terus perasaan, ya Aisyah, Aisyah supaya aku tak kekno. Aisyah aku garwa resmi lho ora MC, Aisyah.
2: Ora mbok wil mbok kias-kias no.
0: Kok gak kias ngono ngawur ora ora Aisyah.
2: Sing kasut ya ke.
0: Ngurangi dosa. Insyaallah kotak-kotak masjid baru kayak dikasut itu. Tapi cara fikih tetap masalah ya. Kotak masjid itu wis kadung diniati weling-weling. Sing profesine pidato-pidato itu. Kotak masjid kadung. Jadi mbah-mbah sepuh itu mas titip go keramik, titip go semen.
1: Buka udet.
0: Jebule dikek ana mobile go kredit mobil. Jadi nak ono pengajian ku tu salam template baru ulang loh. Diumumno bahwa ini mau ada pidato kiai sing jek butuh nafkah terus.
2: Misalnya
0: tolong, ya tolong infaknya misalnya lagi misalnya rasa tersinggung misalnya. Sehingga min awalil amri diniatkan untuk hadal mubalig hadal muhtaj. Nah, dal fakir kok ke vulgar, dal muhtad. Jadi wong nak alim, saya jadi tu ngerti. Akhirnya Nabi Muhammad tu jangan nyon Saudi korban tu tenan, pangeran masalah. Lo kue lo terima kiai, wes sama mas kiai terima kiai, solat wes neng majlis juga kuisin. Nabi kita tenang mawon. Solat menteng majlis. Terus Nabi ingat dereng mandi junub, makan aku mungkin gini terus kembali warok su yak turumaan kita bermandi junub. Bicara kue kiai itu, mikir apa wae buat junub. Nabi juga pernah sholat duhur dua rakaat, bener? Habis itu dieling no lagi dieling. Tadi dibasariakan betul sama Allah itu di puncake perang Uhud itu diparingi kalah. Ketika Nabi cara jahane komplain, kula kok kalah padahal kula niku kekasih jenengan. Nak bab iki mat watilkal ayam nudawiluha ben. Nak bab iki mat tak anggap padha manusane. Kaya manusa Abu Jahal, Abu Sufyan CS yo.
1: Manusa.
0: Nak wingi pas perang Badar kuwi hak kebek batil. Nah atas nama hak kebek batil mesti menang hak. Tapi kali ini padha manusane. Akhirnya ditakdir Nabi ditanggung Yahudi. Lu Nabi kok habul kholqi la wa dunya digawe kanggo Nabi. Ditakdir tau ditanggung Yahudi. Akhirnya umatnya keterusan ini. Tengah pegawainya. Loh, kiai-kiai sing latihan pidato, aku ngebis isin aja utangi tukokno mobil. Ini orang nyawur ayo.
1: Udah utang.
0: Utang semi jaluk itu. Tapi justru itu mas, baru kayak itu. Tidak ada nabi yang dengan basariahnya dicintai umatnya kayak Nabi Muhammad SAW. Umatnya oleh seneng sundul langit. Tapi ya tetap cerita Nabi diamuk bojone, kaya wingi surat Bahrim. Nabi semacam-macam lah diamuk bojone ra wani turu omah. Soale penal aja dia mantu ya buantan jenenge Ali buantan. Bengi-bengi kon tahajud jenengan kongkon ke sana pengiran nak tahajud dhewe. Wes coba. Yang ngono kok ana sahabat seneng Mas gayane mondok. Takoki mondok kene apa kok mondok e lumayan iso numpang wah, mangan. Nabi sempat GR lah di pondok Abu Hurairah. Jebule mau numpang. Oh, aku apal hadis akeh. Lah kenapa apal hadis akeh? Aku ora di keluarga iso aku mangan melok. Nabi akhirnya yang tak entuk hadis untuk mangan. Iya gitu.
1: Dadi korban Pak.
0: Wes insyaallah roh dadi nabi cara lor. Neng Mekah di musuh wong kafir terus terang. Barang neng Medina sawangane Islam kabeh gelendam sing munafik ya pirang. Dikorban. Ora kok berhubung Nabi Sayyidul Awal yang akhir itu steril kok gak. Wamuk bojo. Ndek utang wong Yahudi. Lho ngono mek pangeran cek tugas umat pitul-pitul lahu safaati. Lho. Malah lara meneh sing tukang mangan kotak masjid. Iya kok nyafaati.
1: Sampai kayak
0: mana tuh?
1: Loh, enak ubelek.
0: Jadi Nabi ku di basariahnya sampai ngono. Apa? Di basariahnya sampai
1: dikorbankan.
0: Tapi ku dadi anak Islam tangguh. Umumnya pegatan nak dianggap pelek. Cara Islam dianggap sepele. Dianggap sepele. Kowe nak pegatan jong nak sithik takdir ya ayate wa iya tafarraqo yuhnillahu kullam sati. Kowe nak nikah ya nikah mawaddata rahmah nak kowe ditetir pegatan iso wae per dari kalian diparingi cukup. Lala sing lanang untuk bojo luwe apik, sing wedok untuk bojo luwe apik. Akhire bar pegatan oleh syukur ora karuan. pergo anger sing wedok eling, masuk wae bojo sing alhamdulillah kok bedas dhisik. Lah kok sing lanang ya seneng. Anger cerita bojone sing iki lha alhamdulillah bojoku iki ora gembreng ngomong. Ora radio bob, bro. Lu nak pengiran ngersak, no, yo ora kurang pas. Lu akeh lho. Nggih. Ora usah makekno lho. Akhirnya Islam penak lho. Nah agama tertentu kan ra oleh pegatan kan. Yeah. Islam penak wae at-talaqu marratan nabi rabi wis fa imsakum bi ma'ruf. Iku nak diterjemah Mas, misalnya angkah tuka wa zabas tuka alama amaraka wa bihi imsaki bi ma'ruf au tasri. Iku nak diterjemah ini, jong yo ketak nikahno nak tepak yo terus ora tepak yo pegatan kok repot. Iku cara diterjemah artine ra karu-karuan. Mulane Mbah Mun rapati seneng ana apa? Ayo ngurung-urung kok sebakas pegatan. Tapi baru kayak dora paham, alhamdulillah semua ngono kabeh. Tapi nanti terjemah ra angkah tuka wazawas tuka ngene terus bin imsakim bi ma'ruf. Jadi terjemahane jong ketane tane kahno ya nak tempak ya terus nak tempak ya pegatan ngono kok repot. Terus are bojone nggih siap kok beto. Siap. Nak enak ya terus ora ya. Ya, kaya apa Islam? Jadi besar yang manusia itu isti lepas ya. Wes yang biasa lalinan ngapal Quran, Quran yang ngakon ijo ngapal Quran itu. Saya tidak tegir ya, wes nak lali ya. Sanu kriu kafalatan saya dalam ngapal Quran kok gue aduh, soalnya aduh sup, akhir lali ini, nang lali gue aduh sup. Malah nih ono wong cong jugeman ngapal Quran kan, apa jadi apa kan abe? Mari lali cong nak lali gue aduh sup. Lah tapi kan soal ralali ala ke lali ne coba. Jadi akhirnya ngapal lo itu so mereka mesti lali. Tapi pangeran aja nih orang mau bosan nukru kafalatan sa. Mas koyo opo. Dan nabi tuh wong saja nih tak bayarin saja nih orang tahu lali tapi bawa yang didesain lali. Ben koyo umumnya wong. Mulane nak nong maca Quran, rahimah wa fulan, nakot adkaroni ayatan kita wa kita kuntu unsi Tuhan. Lu ngaji ku rak khatam, kowe anut aku nak bab ilmu. Wis aku syuk kowe lah nak bab ilmu anut aku. Swarga aku ra wer kowe moh ribet. Swarga terakhir ae pecangkeman om. Dadi ana sahabat mas-mas Quran banter Nabi ngendikan rahimahullah fulanan muga-muga Allah melasi kowe. Lakot adkaroni ayatan kita wa kita kun situ gara-gara dekne maca iku aku eling. Dan orang sepakat Nabi itu gak pernah lupa, tapi sama Allah didesak supaya engko umat sing lali-lali ku yo di bolo. Nabi yo diutang, yo tak ditakeh diamuk bareng. Yo bareng diamuk ku sahabate ra trimo, Nabi kok di. Nabi entang innali sahibil haqqi maqalan jenenge wong nake yo ngamuk bareng. Wong nake kok muni matur nuwun yo Nabi. Digenteng ya. Lah, kue kiai lagi baliknya musibah gitu masuk. MC orang muda Soibul Fadilah wal Karoma bahasa Aceh. Wes wes. Nabi ku tahu disifati pangeran orang Soibul Fadilah. Kue roh Nabi ku sopo. Wama arsalah kau bela kamil mursalin. Illa inahum layak kulon atau amba yang suh nabi as. Kue roh ku Nabi ku sopo. Nabi sih melakukan melakukan yang pasar. Ya mangan, ya melakukan melakukan. Tohal disifati ngono gak terima. Ini salah loh, anak MC mendingin ya. Terus wajibul khusus, kaya Toha, sehingga roh kulo ya. Ya, bisa. Panggilannya WA kulo, misalnya. Lu mesti ratrimu.
3: Yang biasa ngarit.
0: Lu nabi itu disifati illa innahum layak kulo na to'ama wa yam syuna fil aswa.
3: Gila.
0: Nabi. Tapi justru iku iso nafiyun li uluhiyati Muhammad. Laiku. Justru iku sakral. Itu cara Allah untuk benar-benar menafikan bahwa Muhammad hanya seorang manusia. Mergo dekne dadi nabi ku bar Isa. Dadi go menafikan tragedi lah, tragedi di Tuhankannya Isa. Gelem-gelem Nabi Muhammad kudu dibasarian sampai sebegitunya. Lah akhire Zamakhsyari kepleset keliru. Yaitu ketika darani Jibril afdolumin Muhammad mau gara-gara Nabi Muhammad mau disifati ma'anta binikmati robbika dimajun kerenin disifat ma'anta binikmati robbika itu dibanding Allah nyifati Jibril muto'in sama amin lagi mau kodin lagi aku zaman sari keliru cara ketemu aku lah tak nambah itu tak keliru justru Nabi disederhanakno iku hebat mergo nggo kontra ambek tragedi ditalihnya di Tuhankannya Isa. Meskipun Imam Asy'ari fi akhir hayati rojaan dia mencabut pendapat itu. Tapi cara kula, cara ketemu kowe ora usah debat gak level, tapi cara kula ketemu. Jadi gimana nih? Kalau udah sering ngodoh bujo gue loh, baru kayak aku menuso, aku ya basari, aku ya ratau maca, khas kia, ya ratau pidato kok tuh apa apa. Justru itu pena ilmu itu konstruksinya utuh, konstruksinya
3: utuh,
0: utuh. Ya uang bujo itu ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mau delalah nak sing ulama, sing jenis ulama, lo orang balik, sing jenis ulama. Tak balik nih, sing orang mubalik, sing jenis ulama. Delalah itu ya roto-roto basari ya. Kula robahmu nak ning dalem biasa ra keturunan terus kawasan kecil-kecil mbek tonggo bapak nggih ngoten. Kula nggih biasa kecil-kecilkan mbek tonggo. Semuanya itu basari. Dan itu yang menjaga ilmu. Jadi Islam kok kepenak. Ono masa-masa disalahpahami, kiai kowe dadi kiai ya wong rapati percaya sithik-sithik kok kepenak kabeh. Mergo Nabi Muhammad didhawuhi fasatu basiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Siapane? Ya jenenge kiai mat ya diuji mek sejarah nek sing tepak endi mek ya kumul mustun enak wae. Maksudnya di bahasa harian no jenenge proyek sosial, program sosial yang kok diuji lewat waktu. Ora kok pepe nabi paling bener terus dikawal Jibril semua angkel ditekek Israel ora ngono ngono. Ya pokoke di bahasa harian ngono. Lha iku nak ulama iku wani, nak balik rawani. Jajal wong ngamulyane warak menit tolak al-Badru. Yakin sing aran ikhlas aku yakin. Wis dikarang karo Kanjeng Nabi. Nggih. Nabi. Ora mungkin nak ye utawa kiye rodok ganteng sing aran rodok ikhlas. Nah ye kan putune nak kiye rodok ganteng kan yo ono miripe, Mas. Wireng, kruwite ngendhek, pahpoh. Aja ora kok adil wae aduh. Terus tolak al-Badru. Jare sing aran ya Allah.
3: Inom
0: hadil abiyat qasatu hali rasulillah iki man iki bet riyen kangge kangge nabi kok dados ngeten iki sepundi
3: jebule dia
0: ya dadi iki ben ngerti ngaji. Nah mulane Zaman Sari dianggap zallah ketika dekne mafhum in wa innal apa wa ma anta bi nikmati rabbika majnun iku dene mafhum iku sifat sing sederhana. Wa khina wasofa wa Jibril lamun apa muta'in sama amin. Won keren. Muta'in itu ditaati sama ing dalem kono-kono panggonan alam langit. Innahu laqaul rasulin karim dikuatin indadil arsy makin muta'in sama. Nah, ketika wonten zallai Zaman Syari niki terus jadi tragedi yang beliau alim di bab i'rab nahwu tapi enggak diikuti di pendapat ini. Dan masyhur itu wanita rojaan gue dia mencabut pendapat itu. Gue ketemu kiai terus dealing. Lah ya justru sifatu Jibril sing keren ngono iku ndadekno mulyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sing keren ngono ternyata muk safir apa muk utusan. Lah ya kongkonane wae ngono. Kayak aku lho, cara ono nyifati ngene kowe ya kudu ikhlas. Gusti lu alim tenan. Mubalek e kula ngono lho Mas. Misalil, mubalek disifati Sayyidul Fadilah wal Karomah. Iku wae. Iya. Lah ngono kira-kira ngono. Ya nek ya Gus Pak kaya apa sing kulaan wae kepayon kok Batam ngono angel temen ra ngono. Ya ibu wae kan gampang. Sing kulaan wae
3: kaya ngono
0: ngono mulyani. Dan ya sing dikulaan. Angel temen contohnya kok angel temen. Jadi mulane kena jadi ngene iki. Ya kok raimu ngene iki. Ya diutang damuk bocah tenang. Ya biasa santai.
3: Tapi sudah boleh.
0: Lah wong nak kasih dineng bojo wae. Sing seneng ya kanca ku sik nak niku. Nabi nak lagi dineng bojone Umar nili. Ya Rabi, terus seneng nang. Ya. Ya kan. Wis mon. Ya wis mon. Lah ning dingkon gertak ku ya sik nak niku ora nabi ra sapa wae. Nak tukaran ya ono gertake. Pangeran yo marahi ngono yo lucu kan jantung aku lucu. Bojone lho mat ada ngeneng kowe. Lah rumangsane ki megat gantuk ganti luwe apik. Yo diwanekno iki
3: besaria
0: ya.
3: Besaria.
0: Asarobu in talakakunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin ngene iki ya diwanekno. Betul-betul diwanekno, diwanekno mesti Nabi ditasjek. Wis amat tenang ae. Misale wae pegatan ditetir ya pegatan ae lah rumang samu bojomu wedhe kumo luhur, aku sebagai pangeran iso ngenti sing luwe. Kabeh. Nek nak wani kono hakir tak bojomu. Rumang samu gak ono MC apa. Nah wani kan cerita nak wani. Tak bojomu ngamuk-ngamuk penuh. Rumang samu wong wedok.
3: Langsung pada penuh.
0: Lah tapi basariyah iku sing nyelametno ora ana satu pun wong sing mencintai Nabi asyaddal hub sing kecelakaan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semolane terus iku sing dadi kuncine ulama. Sekali bersyed Muhammad ya, ketika ngarang mafahim yajibu antusokha, ketika cerita kelebihan Nabi Muhammad, tetap menghentikan. Pokoknya ngelam Nabi itu ikuti fatwane burdah, ikuti. Yaitu siji da'mat da'adhun nasoro fi nabi. Jadi apa? Da'mat da'adhun nasoro fi nabi. Kue ngelam Nabi yang penting ojo koyok nasroni. Sing sampai akhirnya menuhankan Isa. Da'mat da'adhun nasoro fi nabi wahkum bimasyikta matkan fihi wah takimi. Wansub ila qadrihi masyikta min syarofin, wansub ila qadrihi masyikta. Jadi, wesah, sementing kue nyifati Nabi ku rakoyok nyunsewu wong Nasrani sing kecelakaan nyifati Isa. Bariku wes. Bariku wes, karep-karep. Apa? Wansub ila datihi masyikta min syarofin, wansub ila qadrihi masyikta min idhamin. Akhirnya alhamdulillah, barokai redaksi solawat itu kita proporsional. Allah tetap memberi dan Allah yang pemberi ini kita minta soli berikan selawat terbaikmu ala khairi khalqika misalnya Nabi Muhammad. Wae wong hasil aman kan. Lha iku nak kira wong alim ra iso. Nak rasa jabiti ra iso. Sing iso nerang se jabiti ya aku ora mubalek. Balek wae selawat rangno sing selawat duruntusan ndekne manekno tok. Sing runtusan mbek sing manekno iku entuk akeh sing sing runtusan bar ya mulai ngono Mas. Iku ngopi-ngopi dhewe lho Mas, sing runtusan. Sing kiyene kok tuwa, kaya kopi dibontoti di.
3: Kok kabeh.
0: Kok kabeh. Sing ngarep-ngarep iku sing mulai dhewe marung-marung dhewe. Ora ono sing nyangoni. Ya dadi keben clear. Dadi engko ana ana ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun niku memang Allah sengaja nak nyifati Nabi Muhammad tuh seneng sederhana. Tapi sederhana iki sing dadi luar
3: biasa.
0: Luar biasa. Gamane lho. Kula kan pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa nak gejolakan mesti Nabi Isa kalah. Kayak mari gaya ra rabi bareng. Gara-gara kira rabi terus koyok pangeran. Lah aku Nabi Muhammad pancen abduh wa rasuluh. Rabi ya damuk bojo ra ngarah darani pangeran. Lah ciri khasnya Nabi ku mau sisi no pangeran-pangeran nak makhluk yo makhluk dong dong ke umpama Nabi Isa nyuwun sewu nikah damu ibu jo kan jarang kan masa pangeran damu ibu jo tapi baru kena Muhammad Rabi terus kita menusa nih damu pangeran masuk Rabi dok damu bar ya dibantam antu bar. Kurang ahli gue jenenge mantu-mantu ini di garis foto ay. Nabi Muhammad kan lomo, oh lomo banget. Nih ini gue Sayyidina Ali. Bapakmu lu ditunya ke jalur lah. Wong yang dikai, wong yang dikai kok kayak orang. Gratis mantu sanate yang mana? Besok lo. Lo beda nih Sayyidina Ali wong soleh kayak orang tapi foto ay nak bapakmu nih gue. Akhirnya mau harus itu untuk kongen singanang. Baturi mas, tapi justru ketok Nabi ini, ya ketok topi Sayyidah Fatimah. Lapor ledo, jo budak, jo opo, kita warai barang, sing luwe apik timbang budak, kena apik turu, mau cetas bebing, terus aku nih coba lo, ekspresi ini sih dari pas iku. Aku kayak coba lo, ekspresi ini sih dari pas iku. Sayyidah Fatimah pancen wong hebat tapi. Yo seneng dijaji abahe yo seneng. Dikasih do untuk donya untuk wiridan yo seneng. Ya berkat ban atur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo ana darane Nabi. Dadi yo lucu donya wis mon. Wis pokoke ono donya. Lah karena Islam dikawal be al-arad. Iku aman sampai kiamat. Karena enggak perlu ono kiai be maklaran politik yo payu. Kiai be untuk kotak masjid yo
1: payu.
0: Disebut dianggap al-arad. Wis penak kabeh. Lah yo nak nabi paling apik wae kena arad basariyah meneh toha-toha ya. Eleng MC terus dalil zina lina subuh syahwat. Oh dosa dalil. Ya dadi mengke nak wonten sifat ma anta binikmati robbika napa dimasnun iku sifat-sifat sing luar biasa. Dadi kula numpun neliti Quran carane nyifati Kanjeng Nabi rata-rata disifati dengan cara seperti itu. Mergo Nabi Muhammad dadi nabi bernabi saeling-eling bernabi karena dianggap terlalu ideal malah ditaklih di Tuhan. Lan nek ana dadi kiai sing biasa wae, wis biasa. Biasa, diamuk bojo tenang. Diwolehno ya tenang. Engko anak ragame ya mulai nes. Mbok to wis wae tenang, wis wae tenang. Apa mati wis bengok-bengok, wis biasa wae kok umume wong awam.
2: Aduh, aduh.
0: Dan awalnya sanat mati waduh-waduh, kok ada wali loro. Wali loro itu ya padha wali deh. Ini wali bisa nyanyian jembali. Orang masalah pilihan tok, wali bisa nyanyian. Sisi tau nak apa mati waduh, loro lah loro mati ya, tapi meh loro. Waduh, boe, wawam boe. Sisi tau wali resmi ya, ratau sambat, skabe minawah, sawah. Tapi neng kelas men wali, wong loro iki tetep padha. Wali sing sambate awak kan gak trimo lho iki. Waduh boke. Makome uga turun. Iya. Kelas mene yo gak cara polinge iku jek apik lho. Iya jek sakle. Wali sing islami mau sing awak-awak iku gak cara jane gak tri. Aku lho iki ku sambatem gak islami kok kelas mene ora degradasi ngene. Jare lu iki jane wali sing waduh. Kowe muni awu-awu kepengin khase wali to. Aku iku iktifa di maqamil awam. Aku iku iktifa di wong. Rahmate Allah wong awam yo ento. Mbakmu bapakmu wis entek. Kanti gawe. Tata gawe wali sing iki. Dadi iku filo wali iki cocok gawe wali. Lan aku ngiyais. Tapi aku pas mulang tok, liyane mulang is awam. Tapi awamku mek ndonga cek mandi aku. Mergo awame ku awam kelas awame kan. Satu hawiridan mas wong mek aku awam ne satu pangkat sing didelok aku dadi. Gak penting delok. Toha barang is goluwian. Iki sedek ku. Justru ngene iki aku gak ujug, aku ora tau nyangka awakku wali terus wiridane kudu khusus iku ora. Wong awam mboke-mboke yo.
2: Ya ono wali kok iki ora
0: bener. Wah, cocok ya. Tapi wali lho, ora kuwi enake kan asli. Ya lah aja dijajal, pokoke sing ilmu ngene iki aja dijajal. Ya. Orang boleh malah MC wah. Ini masih lemah ya Iben. Saya nak pilih ni mobil orang.
2: Tinggi.
0: Panjang di serau no, wong koyok nabi gue, wong api anu, jadi segala perilaku awam, ya santai. Justru aku dah tahu agama ini bandel kuat. Di kau TKI yo, oke, di kau wong mubalek semua kotak masjid yo, oke, di kau ulama sing melok pilpresan yo, oke, di kau sing rontok ngetol sidik yo, oke, soal agama aku, di kau kafe proposal yo, oke, soal aku kabe.
3: Gue pantas apa itu?
0: Iya lho, kaya Adul Keris wakke, yurep ya. Adul wakke ya. Kalau nanti ketahu ketemu kiai Gus, gue tahu roti Gus. Wonten barang api kesopo jadi mandi gajah, aduh. Lego lento ibu piye? Oh, gajah aku nak kawin ngono kok iso dene adol apa? Ya Allah, ya Allah. Kalau gue yuk kiai, mas. Ada umurnya saat diurai kula leku gue rabat. Ya jenengan gini nate badi. Mbak Gus ngono ku buta wong keliru, maksudnya wong kebodan wong keliru. Pokoknya rezekine barang antik ngenteni wong keliru kok. Ya Allah, ya.
3: Dari wong kesasar. Oh iso.
0: Nah, ya pangeran ya Allah, aku wis ya Allah, ya bos.
3: Ngono sing ngandel.
0: Ngono sing ngandel yo ono nek swayahe. Itu kali pidato ra jelas nyu warga nono dicucup bolak-balik. Padahal nyu warga nene ra mesti, Mas. Yang mesti hasil tapi sing ngimani ku yo wae. Ya, gue protes yo khas lho pangeran rapi piye. Pangeran tenang ae rezeki kurang ngarantek cara pangeran tenang ae. Enggak apa-apa cong wis gak ngentekno rezekiku.
3: Ngalah barokah.
0: Cuma nek aturan cong kok dak masjid iki aja lan aturan. Ana aturan. Jadi kalau sinau tentang nabi itu mulai kitab Ithaf Qodi Iyad rata-rata mas sing dikarang wong alim. Tabalen sing dikarang
3: walim.
0: Itu paling seneng nak nabi itu basaria. Nabi yang spesial itu wahyunya, ilmunya yang memang luar
3: biasa.
0: Tapi kalau yang biasa, biasa. Tapi kalau ilmunya makane kula nu balik kondo bebek. Aku tau nak pas mulang tok sliyane mulang gak apa-apa apa meneh. Nek mulang tok, mergo ilmu iki butuh kelas A. Ana nak mulang yang spesial tenan, sudah pikir tenan. Ora koyo kowe khusyuk mulang, semua nak bener sange ngowo nak salah sing kula sering. Padu engko ben dimaklumi wong yang to dinti. Sak mulang hati-hati kula wong bodho serah jare. Mulang yo sinau kok malah tawaduk. Tawaduk ora digo mulang, digo makom sing liya. Nabe mulang yo muto. Lah ame mulang kok nyiapno tawaduk apa hubungane ilmu beto?
3: Jawab mertua.
0: Bocot. Ambe mulang wis disiapno tawaduk apa hubungane ambe mulang siapno nak itako asu iutako. Iutako ya wau. Siapno tenan. Nak rezeki kitabe tak silai. Lah tak kenong kok ora diwaca neh, Mas. Ngono nak ora diwaca sak kita pun nangis tenan. Tapi mulang siapno ilmu, napa?
3: Ilmu.
0: Mulang siapno tawaduk apa hubungan? Tawaduk nak ditagih utang lek wajib tawaduk. Nah ngono dibengkolang tenan kuwi.
3: Tercak.
0: Jadi nabi ku ya Mas ning gone kitab Ithaf. Sing diceritakno yo hal-hal sing basyariah. Bahkan nabi nate ngendikan ketika ono mayoran ape makan-makan. Terus sahabat yang satu alaya bijamil khatam. Aku misalnya sing gawe geni, sing sitok muni aku sing nyembleh wedhus, aku sing nyiseti. Jadi nabi laku apa jenengan sudah begitu saja. Nabi malah ngendikan, Allah iku gak seneng. Nek ono wong bareng-bareng terus di spesial lo gak melok
3: melok.
0: Akhirnya Nabi milih nangono alia bijamil khatam aku sing golek kayu. Wah di basaria. Ketika awal Nabi di dedel Jibril dibersihkan cara lahir itu dibersihkan. Iku ceritane kan Nabi ku isuk-isuk takok be Khalimah ya amat ya ummatah dulur-dulur kula temu Nabi mengistilahkan anak-anak Khalimah saja dulur-dulur kula ya doangon wedhus mung yamin. Wawah ma'an softu. Kalimatnya wawahi ma'an softu. Saya ini tidak fair. Dulu-dulurku kepanasan, aku enak-enakan neng.
3: Omah.
0: Terus Nabi ku nyusul. Orang cung, aku paling ganteng. Aku tidak dicolong, wong. Jadi aku di barangan, aku kerana nyolong. Di saya nak anak yang ganteng, tidak dicolong, mas. Mereka tidak ada budak, aku ganteng. Wajahmu mencorong, aku tidak metu. Aku rawan di. Nah, gara-gara kecurigaan itu, Khalimah nututi. Terus ada peristiwa itu, syakku sodri. Terus ada malaikat-malaikat. Kila sing roh pertama Khalimah wa kila dulur-dulure. Nyongkone penculik normal, Mas. Terus Nabi direbano terus di ya di terus wis. Dadi barokah wah iki rawan wong nyolong terus didelok, Mas, wedi keamanane. Akhirnya terus ana seksine akeh pas Nabi di. Dong. Tapi yo normal, Mas. Yes. Kok enak aku sing pidato sing to niku yo kepikiran, Mas. Ora melu masang panggung kok karek pidato. Ngono yo kepikiran. Oh, sasetih. Sasetih. Lah, ono mesti. Ya, kepikiran. Yes, rasa diterus-terus nopo kae ngono. Akhirnya kepenak Mas, ketika sausai iki umate Nabi ngalami macam-macam diutang, muamalah ma'al kufar ya Nabi nanti muamalah ma'al Yahud. Muamalah mbek kafir harbi ya normale wong perang ya perang, diperangi ya kudu. Sehingga ketika Indonesia dijajah Belanda, Jepang kita diperangkat, diperangi ya. Tapi ketika kita damai kenal non muslim ya sing ape wong Nabi ya ape mbek kafir dini, kafir muahad karena ndak ada perang. Wis normal kabeh. Yang paling kulo melas itu ya Mansur pas cerita dan itu saya lakukan. Nah Nabi gerau yuk dikopoi loh Mas, dikopoi apa? Banyak. Nah, dikompres. Ahriku alia min sab'i abarin. Min sab'i kirobin min abarin sataku iku golek ana banyu ngene ngene. Ya dikompres, jenenge panas ya di. Mentang-mentang Nabi, Nabi terus maca mujarobat ku ya ora, maksudnya ya kaya umume wong. Jal-jalut iku ya ora maksudnya. Maksudnya orang mentang-mentang Nabi terus cek cuma lo jalan-jalan tuh cuma maksudnya jenis yang panas jadi kompres maksud Nabi itu kan
1: terima kasih Allah
0: tapi justru itu terus kepikir jenis apa kamu undut uang mesti lingku garu normalnya uang ngiling sing ayu ya normal seling anak nyuwun ditimbal no sobat Saidah normal kan padahal jari kitab ini Mas adna auliyai wali paling ndak wae pe mati ku koyo makome tauhid yo ora eling sapa tapi Nabi ndak didesain untuk itu didesain umume wah dong nggih dadi terus akhire kepenak kabeh termasuk carane Allah nyifati illa innahum la yaquluna tu'ama wa yamshuna tapi jenenge kumpul wong Nabi disifati wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah matung jenenge kumpul wong ya rawan fitnah. Yeah. Wes dadi mulane koyo kula ora tau ngarahno kowe tertentu bali lom sing wis entuk order ini mesti bali. Wes duwe ya, rezeki-rezeki sing kok pasangan sapa pasane itu. Menurut kiai ini mesti bali lho. Mas rai-rai ngene iki atuh dibarno. Mergo waja'alna ba'dakum nak jenenge kumpul wong ha
1: rawan fitnah.
0: Mesti bojone dhewe kan mikir, nak nek wong mah terus mesra tapi kere. Nak metu rawan katut. Ngene kan kudu diitung. Nek wis donya, waja'alna ba'dakum li ba'din. Terus pangeran namung dawuh atas birun, kowe milih ndi? Sabar kiri apa sabar kecoba? Karep milih ae sabar kiri. Nak diugano kramate ya tengok-tengok ya kram. Lah iku ora makome, butuh kelas itu. Rawan iki. Pangeran nek takon tok atas birun. Milih di kere apa coba? Nak sering metu ha duwe akeh tapi coba. Milih di. Coba ya. Coba de duwe ambek coba kere apa di? Apa de? Kere yo loro. Diutang tangga wis seneng ngawur de. Wis kiai ning kampunge kiai terus diutang tangga. Lo nak utang Mas 5 juta nggo anake loro ngisen, utang nggo mangan kuwi isen.
1: Mbak ini lewat.
0: Piye bae? Enggak maksud kula teng mriki niku termasuk kula niku tak elmoni tenan. Ben kowe iku ra duwe mindset kaya Zamakhsyari gara-gara nyifati Jibril ngono, nyifati Nabi sederhana ngono terus dipahami ngono. Jadi kula niku ning bab iki banget senenge mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mustah basyariahku kepen. Ya contoh sing mbok alami kados kula. Kula nu teng omah biasa nang kula gugah kula jukmi, mulai hasan, mulai mil'ab, tasbih nganti sakniki. Ya biasa menyang kula sebagai bapak. Kula nak didik bojo kula. Kalau bapak tidur, wa butuh uang bapak bangunin ya. Itu kan cara lahir kan koyo rasupan, tapi cara saya sing mikir anakku sapa nak rak. Masa anakku terus ngel-ngel mbak, ngel-ngel kang, ngel-ngel tonggo. Aku bapak ya penting ngel-ngel nak. Biasa kalau mau turut gugan apa bikin mie. Ada hukum yang harus kita tunduk sama Allah. Ya ku wajib anak itu pikir wong tuwa. Nggih. Aja mentang-mentang adat pondok ana mbak dalam, ana kang dalam terus kewajibane kan. Iku ora hukume Allah, hukum ada. Ora sama ning hukum NU lho, hukum ada. Provokator kan nyontone. Nggih. Pemenang ini itu Jawa Timur, provokator. Malah provokator. iku hukum adat nak kiai iku dicah cilik kaya-kaya jatah mangan jatah blojo kewajibane candal iku hukum adat nah, hukume pangeran ya ora ono ngono anak kewajibane wong tuwa anak-anak lha aku iso nglakoni mulane wani ngomong aku tenang ya seksine iki wakil lho piye kaya tenang dah, nah, aku banyak basisnya ulama ya, beto begini-gini kok jaim, jaga imat cuman dengan nah, nabi ku yang ngono nabi ku jenisnya seorang mbah ada Hasan Husain yang digendong pas nabi sujud, tiga jaran-jaranan ya tenang tiga tumpah-tumpahan kan, masyur orang kok putuh kaya orang sholat orang cacile, ya biar numpah bayo orang cacile jadi mulanya kalau lu sumpah nang bae nabi, wes pokoknya penak deh. Mau jadi ngembah tumpah i.
3: Foto nih.
0: Bukan normal kape.
3: Ujung
0: orang utus ngabim kamu.

0: ora mentang-mentang tukang dalem bae. Iku hukum adat. Ora hukume pangeran. Masyur Kanjeng Nabi Gedang Hasan. Mulane Abu Bakar nak ketemu Hasan Husain di Gedang Nabi. Wah, ora ono wong kondang koyo kowe sen. Sing mbok tumpaki wis Saidul Khalqis.
1: Tembak tumpaki ku.
0: Ora ono mulya kowe sen. Hasan Husain ora ono mulan koyo kowe cung. Sing mbok tumpaki. Oh, anak dititipno MC ling MC.
1: Ya, ya tak gedonge.
0: Aku senang bel hasut-hasut ya, sangat. Nanti, saya ngurip no dunia mas, itu kan wong hasut, saya gerak no dunia. Seru, gak bisa ngelangkai kersane pangeran ya.
1: Terima kasih, Ugaera.
0: Ya, jadi Zamakhsyari yang bab ini dikelirono semua ulama. Orang satu semua
1: ulama.
0: Jadi dia ini tahu berpikir mas. Wakina wasofawaw jibrila diredaksi no innahu laqaul rasulin karim dikuatin indaril arsi makin muta'in tamah. Wakina wasofawaw muhammad dan mu'muni wa ma'anta binikmati robika. Terus Zamakhsyari zallah-zallah kepleset. Terus nyimpul lo ngunikumah. Lagi disekseni Nabi, disekseni KP Wali, kudu kue dipendapat kaya aku, kaya umumnya ulama, iku rana hubungannya apa? Rana hubungannya. Justru basyariah iku dadekno topik Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka problem Nabi itu nak ditaklih ya. Problem Nabi itu nak ditaklih, dianggap Tuhan. Tapi baru kaya Nabi basyariah, aman, ramah, rabakal, dituhankan. Ya kan rana itu Tuhan udah mau bujunit. Terus rawani mulai.
1: Ya, perlu ngeju.
0: Pasti keranya mas. Yeah. Ngomong pasti neng ya, basaria sing milik Umar. Budi Nabi itu saya iya marice itu tambah karena dilihir. Terus akhirnya uang jadi egois mas. Sing Umar aku nak liane rata pikir, tak pikir anakku kok nanti pegi tuh kapsol. Tambah kan dari kabel tuh mikir anak itu mas. Wah lucu nih rakan uang terus. Akhirnya si Abu Bakar gak mau Aisyah, si Umar gak mau Hafsah, gini-gini. Lah pangeran itu, yuk, basariano kaji Nabi. Tenang, Mat. Pancan wani tenang, gulia no hijau.
1: Lah kok penak, Mas.
0: Asarabuhu, intallaka kunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna musliman. Ya, terus.
1: Nak manek no tenanan pangeran.
0: Ya, Mat, model Saibatin apa model Abkaro no.
1: Ya, di manek no tenanan.
0: Iya, MC apa sing wis rondo, ya.
1: Jadi pangeran nu nak manek nu ya basaria mas.
0: Lah aku nggak tahu ngaji kau, aku orang arah ya. Taira ini orang.
1: Saya.
0: Ya clear ya. Jadi logika sih dibangun Zamakhsyari itu tidak diikuti semua ulama. Tapi kalau sepakat ya beliau pasti rojaan, pasti mencabut. Cara lahir ngene lho Mas. Lah opo Jibril Abdul Nabi Muhammad Jibril ora tau ngiyai, tetep ora tau kangelan kan. Sing ngimano wong sak donya sing rubah donya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril tetep ora. Nabi dakwah tauhid diwantemi, dibademi. Bariku hijrah, bareng hijrah sepadang itu amuk bu semua macam-macam. Sampai donya roh pangeran iku baru kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kok iku tok reputasi iku tok. Wis top pokoke. Ya, clear ya.
1: Gak. Kita ayam.
0: Kita apa? Saibatiu.
1: Ya, apa
0: ya? Mak antara orang nanti si Muhammad bin Imam Tirofi Gabi Majnun kelawan Majnun. Eh, intafat ke si orang nopo Al Junun Edan angka sengi siro bisa babi nama. Ya termasuk surat ini cara kula fadilai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dibakas sause bakas pangeran kan tabarakal ladzi bi yadil mulku kan gamangane bakas pangeran saiki nun bakas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku bentuk ename Nabi ning ename Allah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buat iklan kenabian wa kriya wa dawta iki radu nolak li qauli man pengajian kufar annahu majnun. Satan Muhammad itu majnun. Wa inna la kalan sak temne kedue sira Muhammad la ajran dina ana ganjaran gara mamnunen kang ora terputus maktuen iki sira terputus. Mergo anggere aja ijek ana wong iman iku ilayo mil kiamah kabeh jasane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong iman lho yo. Ono mbok terusno ngene.

0: akhirnya si ono sing dakwah mau balik ya. Islam si urem sak ya ini. Ya mas, akhirnya si ono mau balik. Mau balik ya urem ya. Islam sing urem. Nah Islam yo urip e Islam mek guru madin wis kasil Islam yo apian yo lewat guru madin ono wis wis urip kan Islam nek mau balik iku tanpa Islam ra urip menawa balik lha ben ngedol apa ni ya sedurunge ana era mubalig-mubalig Mas Islam lewat Madin ya surip ya.
1: Nggih,
0: urip. Urip malah apik ya. Kan gak biar ya.
1: Oke. Irit.
0: Islam boros ojo iki lho ya. Tapi pangeran sugih ya. Mau pangeran ra piye-piye kok piye-piye, pangeran tenang.
1: Tetep baik-baik saja.
0: Pangeran tenang ae. Donyane ra ngantek kok. Lho kula masa ana pengajian go wedhe utawa gedhe. Kula secara nurani kadang ra cocok, tapi ngreling pangeran sugih ben tentekno karo pangeran sugih kok repot. Yeah. Karena tadi kena nuruti egomu kowe hasud.
1: Yeah.
0: Membiarkan itu, mosok Islam semahal itu. Mulane kula setengah-tengah ya ra hasud, tapi sering muji guru madin iki setengah-tengah. Yeah. Nek ketemu pangeran ki hasud ha mbek to ha mbok. Gusti saya sugih kula. Tapi engko nak disandarno ning mbalek kan mahal biaya wong nerangno hukum ngono wae kok entek jutaan. Wah ya. Wow, ya. Jeng guru madin rang no akoid homsin satu seh. Saya kecil dia mau ibu cil, apa mulang geger sih ibu cil. Kadang kau disayi sase, kadang kau nyakit. Iya guru-guru madin yo, tikang kau ibu cil yo. Yo, oleh menilai harus dibuat terus. Iya ya kau. Gaji pertama itu mau cukup gua sabun dulet mas. Ya, ketua madrasah nang istilahno genti tuku sabun yo. Yo jatah sabun yo. Ngkirene ra karuan, Mas. Sabun. Gua tukon sabun saking sithik e.
1: Sabun.
0: Ya gua tukon sabun yo. Sak sampone ra cukup. Ayo. Nang pidhato, nang pidhato kelasis mikir jos, Mas. Selera, Mas.
1: Tak selire iku.
0: Ya ya ya sak selir. Krungu sak selire. Cocok ya?
1: Kan selera. Aku sak selire.
0: Aduh. Ya dadi nek ana sifat nabi disederhanakno iku justru dadekno fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah tadi nabi iku dadi pangeran bar nabi is. Ayo wong iso ngelem ngono iku nek rasane jabidi ra iso. Sing aran ithab, sing nerangno kaya kula kudu dadi fair. Mesthi nek sing nerangno ulama iku luweh iku ya, gak tebar pesona.
1: Yes.
0: Wong baleng nerangno iku, kiai kok ra mulya digobel, pokoke kepingine mulya urip iku. Parah, parah, alhamdulillah, parah.
1: Yo sedek.
0: Kon banjur iki tolak al-Badri. Wong aku to ben ya ning akhirat. Termasuk sing tak takoki sing aran selawat badhe. Sapa apa ya tolak al-Badri. Jenengan ikhlas karangan niku ping dhewe jenengan peruntukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak niku kangge tiang-tiang niku ya. Jenengan ikhlas menawa tok pertanyaan. Nah ikhlas ge monggo. Nah mboten ge pantes menjen. Mboten adune. Tapi insya Allah ikhlas, sudah di suarga sebarang kabel. Sebarang kabel, Mas. Wanazakna mafi sudurihim.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar pagi hari ini? Gimana weekendnya? Ngomong-ngomong, ini udah masuk weekend aja ya sahabat Stara. Weekend ini rencananya kemana nih sahabat Stara? Jalan-jalan atau bekerja atau di rumah aja? Yang bekerja gak apa-apa deh, Uni temenin dari sini, karena kebetulan Uni juga bekerja ya di weekendnya. Dan sahabat Setara, di suhu udara yang luar biasa sangat dingin sekali pagi hari ini, ada 14 derajat Celcius ya, jadi berasa banget. Di mana nih di tempat sahabat Setara, apakah sama 14 derajat Celcius? Jadi bisa terasa banget ya dinginnya sampai ke tulang-tulang. Oke, dan sahabat Setara, pagi hari ini walaupun dengan suhu udara yang sangat dingin sekali, Uni tetap menemani sahabat Setara, tetap berangkat dengan semangat ya, atau dengan malas-malasan ya tadi. Enggak, semangat ya tentunya, cuma dinginnya itu yang wah luar biasa sekali. Dan hari ini Uni bakal nemenin sahabat Setara di dua acara, tepatnya di hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus 2026 menuju di akhir Agustus ya. Dan juga di pukul 6 lewat 6 menit 50 detik waktu Saturn, menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dua acara yang bakal Uni pandu, ada Tembang Kenangan dan juga ada Dangdut Pasar Senggal. Sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni nih untuk request lagu-lagu kenangan, langsung saja ya di 08223110, di 08223110, dengan disponsori produk dari PT Denatur, ada Habutopet Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Dibuka dengan satu judul lagu tadi, sebagai buka ada Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniyati, sudah diputarkan dan sahabat Stara sudah menikmati lagunya. Dan sambil nunggu sahabat Stara untuk bergabung pagi hari ini, sebagai penghangat ada dari Iwan Fals, Mata Indah, Bola Pingpong, siap dinikmati.

0: Caca,
1: iya ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya. Baik ma.
0: Oh ya, jangan lupa mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih, cuma mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke siap deh ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: 93,4 Sastara di Banjar Negara, selalu di hati. Masih di Tebang Kenangan yang bakal temenin sahabat Sastara hingga pukul 8 nanti. Ya, biar suasananya semakin menghangat, mungkin sahabat Sastara menikmati lagu nostalgia sambil geni ya. Ada mungkin ibunya yang udah mulai masak di dapur pakai pawon ya sahabat Sastara. Apakah kalian tahu pawon? Harusnya tahu. Kalau masih di Banjarnegara itu bahasanya masih gampang dipahami ya. Kita ngobrolnya masih asik. Kecuali ada nih yang sedang stay tune di sini dari kawasan mana gitu. Mungkin agak tidak tahu dengan nama-nama atau bahasa-bahasa di daerah kita ya. Karena memang Indonesia sangat sekaya itu sahabat Sastara, bahkan di setiap daerahnya itu memiliki ini bahasa sendiri ya, bahasa masing-masing. Jadi ya begitulah. Oke, dan sahabat Sastara sambil geni ya, nemenin paginya sahabat Sastara. Yang penting jangan lupa sambil minum teh moro di pagi hari, biar semakin keren dong ya, biar semakin hangat suasananya. Di Tebang Kenangan dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan, ini menjadi pembuka, menjadi penghangat di suasana pagi. Dan tentunya sedikit bikin relax ya sahabat Sastara, karena mungkin dari semalam ada nih di antara sahabat Sastara yang lain yang pikir kiranya lagi kenceng banget ya, nggak tahu mungkin memikirkan kebutuhan atau lain sebagainya, atau mungkin memikirkan mau ke DCF ya, di yang Culture Festival, tapi mungkin belum beli tiketnya atau lain sebagainya ya. Wah, jadi ya mungkin agak sedang cengeng banget kepikirannya ya. Dan ada yang datang gak semalam sahabat Sastara? Semalam tuh ada ini ya, Yura Yunita sama ada Societet The Harmony. Wah, itu bagus sekali. Jadi untuk sahabat Sastara yang datang mungkin agak kesiangan malam ini bangunnya ya. pagi ini yang agak kesiangan bangunnya. Kalau yang gak datang ya berarti aman, tetap beraktivitas seperti biasanya dan menikmati dinginnya di pagi hari. Sebenarnya yang gak kuat itu cuma dinginnya aja sih di Dieng ya sahabat Sastara. Walaupun kita ini adalah orang gunung yang memang biasa dingin, tapi dinginnya Dieng itu beda. Apalagi kalau di jam 1, 2, 3. Wah, yang lebih terasa banget di jam 2, 3 pagi itu ya. Berasa banget dinginnya. Oke, sahabat Sastara, dengan disponsori Habut Obat Herbal Ramadana yang paling top, yang terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia di setiap apotik ya sahabat Sastara. Dan Habut Obat ini tidak hanya untuk yang sakit saja, tapi bisa untuk menjaga imun tubuh atau merawat daya tahan tubuh supaya tidak mudah loyo, dan bisa untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, ada diabetes, anemia ya, terus masih banyak lagi. Jadi bisa diikhtiarkan untuk membantu pengobatan sahabat Sastara yang mungkin sedang dilanda sakit. Dan Habutab dikonsumsi dalam jangka panjang aman karena ini sudah legal, sudah teruji klinis ya, ber-PPOM dan bersertifikat halal, dan sudah diedarkan di setiap apotik. Jadi aman karena sudah lulus, sudah teruji klinis ya, jadi sudah bisa dijual belikan di apotik. Karena tidak semua obat itu bisa di apotik ya sahabat Sastara. Ada beberapa obat yang memang tidak legal dan itu biasanya tidak lulus BPOM, jadi gak bisa masuk ke apotik. Dan herbal Habutop ini tentunya aman, jadi sahabat Sastara tidak perlu ragu untuk konsumsi Habutop untuk jangka panjang. Yang mau pembelian via online boleh tentunya bisa di Sastara Radio Banjarnegara. Ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habutop. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uni, Habutop obat ramuan herbal Arab paling ngetop.
0: Baik, Bapak Ito, kok tiba-tiba ngilang?
1: Ini ngilang apa?
0: Ngilang. Barusan.
1: Mau kirim salam, Mbak Uni.
0: Boleh.
1: Buat Pak Jamal, Mama Bintang, Mama Putri, Pak Daryono. Buat Mbak Uni, Mbak Tugas, dan terima kasih.
0: Oke,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak minta lagu berarti ya, Bapak Ito Suripto Ito. Oke sahabat Estara, nanti Uni sapa-sapa iya yang sudah bergabung bersama Uni di acara pagi hari ini. Nanti bakal Uni scroll dari paling bawah, Uni bakal bacakan tapi setelah satu iklan berikut ini ya sahabat Estara. Jadi nanti bisa dipersilahkan yang mau bergabung.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
4: Habutop leres.
3: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
4: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
3: Kaki ini rasanya pripun?
4: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
3: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
4: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
3: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
4: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
3: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
5: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
3: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
4: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodo kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
4: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
3: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni di Tembang Kenangan, menemani sama Sarah hingga pukul 8. Oke, sama Sarah yang mau bergabung bersama Uni di acara pagi ini tentunya di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Yang sudah bergabung, kita sapa satu persatu biar lagu bisa langsung terputarkan. Kita mulai dari Bayanti di Bilungan yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya antara kau, dia, dan aku. Baik, ini dari Poppy Mercury ya. Karena lagu atau judul lagu yang agak mirip tuh banyak ya, yang serupa malah. Antara dia, kau, dan aku. Antara kau, dia, dan aku. Terus di antara apa gitu. Jadi ternyata itu beda-beda lagunya ya, sahabat setara. Jadi kita itu sering terkecoh dengan judulnya saja. Dan kemudian salamnya buat Mbak Cumplon, Mama Isya, Maizi, dan Mama Putri, Mikolto, Mikolso, Mama Shiva. Ada Mbak Bintang, Mbak Pelangi, Mbak Titin, Mbak Mines, Burunta. Ada Ibu Mega, ada Mbak Hanum, ada Mbak Reni, ada Mbak Siti Maimuna. Dan semua pendengar Sara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Saya selalu juga untuk Mbak Yanti ya di Bilungan Kelompok. Kemudian di belakangnya ada Sanvila dari kawasan Terminal Kalibening yang mungkin pagi ini lebih dingin daripada di Karangkobar ya. Assalamualaikum Sarah di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, request teman kenangan Mbak dari album Harry Parintang dengan judul Tangan Tak Sampai Toh yang pertama kali. Biasa permintaan, baik. Nanti dinikmati bareng-bareng ya. Herannya gak mau request sendiri nih, selalu Pak Senvilan ya yang menjadi tumbalnya. Dan kirim salamnya buat sahabat Sarah Banjarnegara semua dimanapun berada. Nama teman Mbak Uni, sami-sami. Semangat ya untuk yang beraktivitas hari ini, terkhusus untuk Sanvilan, DKK dan kawan-kawan yang nyupir yang sedang nungguin penumpang. Semoga hari ini penumpangnya banyak, luber-luber ya, jangan luber lah ya secukupnya karena bahaya. Dan semoga banyak uang hari ini, berkah barokah untuk keluarga dan bisa buat jalan-jalan, bisa untuk naik haji juga, amin ya rabbal alamin. Yang pada jualan juga sama ya, baik di Pasar Kalibening, Karangkobar, Wanayasa atau mungkin di Pasar Banjarnegara ya, dan dimanapun itu semua, semoga yang sedang berjualan hari ini juga laris manis, berkah barokah. Oke, lanjut di belakangnya ada dari, wah ada yang telpon, kita sapa yang telpon dulu ya, ada Ibu Mega. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam Habutop, obat here baraman Arab yang lagi ngetop.
0: Baik Ibu Mega di Pati Keraja.
1: Iya Mbak Deta.
0: Ini Uni.
1: Uni ya?
0: Iya, mirip ya suaranya.
1: Aduh, maaf.
0: Suaranya mirip ya, Bun.
1: Iya Mbak Uni, cuaca di Pati Keraja cerah ceria.
0: Wah, kayak Bu Mega nih, cerah banget kayaknya.
1: Iya ini cerah banget. Kayak Mbak Uni juga.
0: Harus dong Bun. Minta lagu Uni, apa?
1: Minta lagu Kangen dari Lydia Natalia.
0: Oke, baik.
1: Salam ya Mbak Uni.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Mbak Umi, Kultum, Mas Senvilan, Mbak Titin Wardani, terus ada Mbak Mines, ada Pak Somadikasih, Mas Ridwan, Mas Herman, terus ada Mbak Runta, terus ada Mahanum, terus buat semuanya aja, buat Mbak Uninya, tugas sampai selesai. Terima kasih, assalamualaikum Mbak Uni, kutunggu lagunya.
0: Enggi baik, nanti diputar ya Bun. Oke, ada Ibu Mega di Pati Keraja yang sudah bergabung bersama Uni di telepon ya, melalui telepon seluler. Kemudian lanjut ada Mama Aisyah di belakangnya, Tembang Kenangan. Assalamualaikum Mbak Dita yang cantik. Waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah Karangjati, Susukan, mau request lagu antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury. Baik, nanti diputer ya Bun. Dan kemudian salahnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, ada Mama Zidan, Mama Tegar, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin Wardani, ada Papa Riana, Pak Heri Pasaka, ada Pak Daryono, Sanvilan, Kian Lesti, Braling Saputra, Bang Dori, Mbak Alaska, dan untuk semua sahabat Sara Banjarnegara. Buat Mbak Deta selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama ya. Oke, dan untuk atensi yang lain bakal Uni lanjut di sesi berikutnya. Masih ada Mbak Alaska yang belum Uni sapa dan nomor baru belum tahu siapa. Ada Mas Misbah, ada Bang Zaitun, ada Bang Soma dikasih ya. Nanti bakal disapa satu persatu. Dan kita nikmati dulu lagu. Ada Antara Dia, Kau dan Aku, ada Tangan Tak Sampai, ada Antara Jakarta dan Penang, kemudian ada Kangen dari Lydia Natali. Dan kita nikmati, kita mulai dari Antara Dia, Kau dan Aku dari Poppy Mercury.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Okay.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Ada
2: setelah ya? Minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar

0: Karangmoncol, Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.